0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 9 waktu Indonesia Timur.

Saudara, Majelis Hakim Pengadilan Negeri PN Ambon menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara terhadap Petrus Metin Tomwat alias Pace, terdakwa kasus pencurian satu unit sepeda motor di kawasan Lateri, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Maluku. Vonis itu diucapkan Hakim Ketua Erwino Matelis Amahorsia didampingi 2 hakim anggota lainnya dalam persidangan yang berlangsung pada hari Selasa 20

Persidangan berlangsung pada hari Selasa 26 Mei 2026. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang sebelumnya mengincar Pace dihukum 3 tahun penjara. Hakim dalam amarnya menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 476 KUHP Pidana Undang-Undang Nomor 2 tahun 2023. Hakim juga menyebutkan barang bukti milik terdakwa berupa satu buah sepeda motor merek Honda Beat nomor polisi 6182LB, kunci kontak sepeda motor Honda Beat dan surat tanda nomor kendaraan STNK atas nama Luis Tetelepta, semuanya disita dan dikembalikan kepada pemiliknya. Informasi lebih jelas, bersaudara dapat mengikutinya di rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kawan ni, ternyata UMKM ini akan bagus lagi.
1: Barang UMKM itu apa lagi kawan? Lalu akan pun bagus di mana lain?
0: Ya ampun nih, jadi Ale ini sering tahu UMKM itu apa. Makanya rajin baca-baca informasi Sadiki. Jadi UMKM itu singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM ini adalah usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh individu atau badan usaha yang berukuran kecil. Sehingga UMKM ini dapat disimpulkan sebagai usaha ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah.
1: Oh, berarti kata masyarakat ekonomi ke bawah ini bisa usaha begitu lah.
0: Bisa tuh Ade, yang penting mau usaha baik-baik, lalu surat-surat jua mesti lengkap lagi. Lalu kita mau bilang lagi, kalau perkembangan UMKM di Indonesia ini akan terus meningkat dari segi kualitasnya. Hal ini karena dukungan kuat dari pemerintah dalam pengembangan yang dilakukan kepada para penggiat usaha UMKM.
1: Berarti UMKM ini akan paling bagus lah ya, akan jelas lah. Tapi kawan, yang usaha-usaha mikro ini akan nama apa? Supaya beta urus surat-surat sudah nih, para minta bantuan dari pemerintah tuh.
0: Jadi UMKM ini ada tabagi 4 bagian. Akan pun nama tuh usaha mikro kecil, usaha menengah, dan usaha besar.
1: Oh, jadi begitu eh. Lalu, kalau beta mau usaha, masuk di usaha mikro yang mana kawan?
0: Kalau Ale tuh masuk di kalangan usaha kecil. Usaha kecil ini adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, kuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang pemerintah sudah bilang akan itu.
1: Oh begitu. Kalau begitu dangkele kawan, Ale sebagai informasi yang paling penting buat beta nih. Kalau sim beta sih tahu apa-apa nih. Kalau begitu beta pikir dulu ya. Dadah.
0: Alamat lain.
2: Rumah 1 FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Mbak Saudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

Ya, suasana masih diselimuti awan, kabut ya, Pak Saudara. Dan ada kemungkinan untuk tetap akan turun hujan, Pak Saudara. Jadi untuk Pak Saudara yang akan melakukan perjalanan jauh, hati-hati. Yang pakai motor juga hati-hati ya. Periksa lagi kendaraan, Pak Saudara, yang akan melakukan perjalanan jauh. Katumpung kabar-kabar para Pak Saudara semua dari Sasana Salobar Boxing Camp atau SBC Ambon tengah mengintensifkan persiapan para atletnya guna menghadapi ajang Pekan Olahraga Kota atau Porkot Ambon yang akan digelar dalam waktu dekat. Pelatih SBC Ambon, Novi Kainama, mengungkapkan bahwa pihak Sasana berencana menerjunkan kekuatan penuh untuk mengikuti seluruh kelas yang dipertandingkan. Dia menjelaskan karena pelaksanaan Porkot masih menyisakan waktu beberapa bulan, saat ini para atlet masih menjalani porsi latihan ringan yang berfokus pada penguatan teknik. Intensitas latihan fisik baru akan ditingkatkan secara signifikan saat memasuki 1 hingga 2 bulan menjelang pertandingan. Informasi lebih lengkap, Pak Saudara dapat mengikutinya di rri.co.id. Pak Saudara masih bersama dengan Tolong di Pro Ampas Suara Budaya Maluku.

0: budaya ke Indonesia.
1: Pas jam 8 waktu Indonesia Timur.
2: Sekretaris Daerah Sekda Provinsi Maluku memastikan pemerintah Provinsi Maluku mendukung dan mempermudah pihak swasta untuk mengekspor pala ke Asia dan Eropa.
3: Emangnya pohon pala masih ada ya?
4: Iyalah, coba kamu jalan-jalan di kampung-kampung atau pulau Banda. Masih banyak kan di sana?
3: Kok tidak pernah kedengaran sih beritanya? Baru juga tadi dengarnya.
4: Iya, begitulah. Kita di Maluku memang sempat aktif produksi dan ekspor buah pala. Tapi semenjak konflik, kita sudah tidak pernah lagi produksi. Tahun ini baru mulai ekspor lagi.
3: Oh, begitu ya, Ma.
5: Myristica fragrans atau pala merupakan tumbuhan berupa pohon yang berasal dari Banda, Kepulauan Maluku. Akibat nilainya yang tinggi sebagai rempah-rempah, buah dan biji pala telah menjadi komoditas perdagangan yang penting sejak masa Romawi. Kini, setelah 21 tahun sejak konflik sosial tahun 1999, Maluku kembali mengekspor 28,2 ton pala ke Cina. Pala adalah salah satu komoditas kebanggaan asal Maluku yang memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia.
6: Basudara, Pesta Bola 2026 sudah di depan mata. Suasana pasti panas, tapi katong harus santai. Dukung tim jagoan boleh keras, tapi jangan sampai baku maki, apalagi baku pukul. Itu sen keren pas kali. Katong ini basudara, beda warna jersey, tapi tetap satu rasa. Nonton bareng, bataria gol, itu bikin seru. Bukan cari masalah. Ingat tangi, bola cuma 90 menit, tapi persaudaraan itu seumur hidup. Jadi bersaudara, mari katong jaga suasana tetap aman, biar pesta bola

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Halo bah saudara semua pendengar Radio Republik Indonesia khusus di Maluku. Kita Niko Tulalesi, Ketua Ambon Sailing Community dan juga Koordinator Malukan Ukulele Leaders, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh masyarakat hingga ke pelosok daerah. Semoga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pencinta sepak bola di Indonesia, khusus por semua saudara yang ada di Provinsi Maluku. Mari katong sama-sama dukung RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 dan sebagai radio pemersatu anak-anak

0: Podcast Saluran Budaya Bumi Seribu Pulau.
1: Ya, saudara, masih Deng Katong di Pro 4 untuk edisi kali ini, dan masih bersama Deng Beta di sini menemani saudara semua yang masih terus setia juga. Dan kebanyakan Katong ucapkan buat saudara semua. Dan saudara, masih ada Katong punya kabar-kabar lain buat saudara di edisi kali ini. Dan sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama, Rumah Tahanan Negara Rutan Kelas 2A Ambon menggelar kegiatan pelayanan kesehatan gratis di Panti Sosial Inakaka. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh pelaksana tugas PLT Kepala Rutan Ambon Jeffrey R. Persulesi bersama jajaran pegawai Rutan Ambon pada Selasa kemarin. Kegiatan pelayanan kesehatan ini berlangsung dengan penuh kehangatan dan suasana kekeluargaan. Kehadiran jajaran Rutan Ambon menjadi wujud nyata komitmen dalam menanamkan nilai kepedulian, empati, dan solidaritas sosial kepada masyarakat yang membutuhkan, khususnya para penghuni Panti Sosial Inakaka. Dalam kegiatan tersebut, Dokter Rutan Ambon Edwina bersama perawat rutan turut memberikan pelayanan kesehatan dengan melakukan pemeriksaan kepada para penghuni Panti Sosial. Ada sebanyak 17 pasien penghuni Panti Sosial menerima pemeriksaan kesehatan secara langsung dengan penuh perhatian dan kepedulian sebagai bentuk pelayanan kemanusiaan kepada masyarakat yang membutuhkan. Disampaikan oleh PLT Kepala Rutan Ambon Jeffrey Persulesi bahwa kegiatan pelayanan kesehatan gratis ini merupakan bagian dari komitmen Rutan Ambon untuk terus hadir dan memberikan manfaat positif bagi masyarakat. Informasi lebih lanjut saudara bisa baca di rri.co.id.

Basudara, bencana alam biasanya akan bikin banyak orang susah. Ada bencana alam banjir, longsor, gunung meletus, dan masih banyak lain. Pasti semua itu akan bikin katong sedih, Basudara. Tapi jangan lupa, katong harus bangkit. Walaupun bencana alam itu katong seng bisa kasih hilang akang. Tapi katong bisa meminimalisir akang pun dampak. Deng cara katong bisa memprediksi kapan bencana alam itu akan datang supaya katong bisa waspada. Apalagi Basudara, kalau katong tinggal di tampa-tampa yang sering terjadi bencana. Jangan katong menyerah. Mari sama-sama katong jaga lingkungan supaya katong bisa terhindar dari bencana alam.

Beragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: maluku.
1: Cengke atau dalam bahasa Latin Sisigium aromaticum adalah kuncup bunga kering beraroma dari keluarga pohon Myrtaceae. Cengke adalah tanaman asli Indonesia. Cengke ini banyak digunakan sebagai bumbu masakan pedas di negara-negara Eropa. Tumbuhan ini adalah flora identitas Provinsi Maluku. Banyak yang didapat dari tumbuhan tersebut, salah satunya pembuatan minyak cengke. Minyak cengke atau minyak atsiri digunakan sebagai bahan baku industri makanan. Selain itu, minyak cengke juga berfungsi mengatasi masalah kulit, mengatasi sakit perut, meningkatkan sirkulasi darah, serta perawatan rambut.
2: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Iya, Pak Saudara masih dengan Katong di Pro Ampas Suara Budaya Maluku. Dan Katong pun kabar-kabar purba saudara semua tentang penyakit hipertensi. Nah, penyakit tekanan darah tinggi atau hipertensi ini memang sering disebut sebagai silent killer. Karena akan itu selalu menimbulkan gejala-gejala yang jelas meski kerusakan pada tubuh terus berlangsung. Jika tidak dikendalikan dengan baik, hipertensi ini bisa memicu berbagai komplikasi serius pada ketumpung organ vital, mulai dari otak, mata, sampai dengan jantung. Ketua Perhimpunan Hipertensi Indonesia, INA SH, Eka Harmiwati mengatakan, masyarakat umumnya hanya mengenal hipertensi sebagai penyebab stroke dan serangan jantung. Padahal, bersaudara, tekanan darah tinggi menurut Antua itu juga dapat memicu gangguan lain yang sengkalah berbahaya. Nah, jadi hipertensi selain stroke juga bisa menyebabkan pasien jadi pikun atau demensia. Nah, Katong kan selama ini tahu hipertensi itu bikin orang stroke dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya sih begitu juga. Masih ada yang lain lagi bisa bikin Katong pikun dan demensia. Ternyata seperti itu, Mbak Saudara. Nah, menurut Antua, tekanan darah tinggi ini bisa merusak pembuluh darah kecil di otak secara perlahan-lahan. Kerusakan tersebut menyebabkan katong sel-sel saraf mati dan memicu penurunan daya ingat sampai dengan demensia, bahkan tanpa didahului oleh stroke. Kondisi tersebut dikenal sebagai cerebral small vessel disease atau gangguan pembuluh darah kecil di otak. Karena prosesnya berlangsung perlahan, banyak sekali penderita dong seng sadari kerusakan yang terjadi sampai fungsi kognitif mulai menurun. Nah, selama ini kan katong sih tahu apa-apa tuh buat saudara tuh. Jadi ini for buat saudara tahu saja. Nah, selain otak, organ mata juga rentan mengalami komplikasi akibat hipertensi. Tekanan darah tinggi dapat menyebabkan pecahnya pembuluh darah di ketumpung mata yang kalau terus berulang ini bisa berujung pada gangguan penglihatan permanen. Mbak Saudara masih ingat penyiar radio Iwet Ramadan? Nah, dia juga merupakan penyintas stroke, mengaku pernah mengalami pecah pembuluh darah di mata ketika mengalami stres dan kelelahan bekerja. Nah, kondisi tersebut sempat muncul berulang dalam beberapa bulan. Jadi, Mbak Saudara, Dr. Eka ini menjelaskan bahwa retinopati, hipertensi yang sering ditangani serius itu bisa menyebabkan kebutaan mendadak, termasuk pada usia muda. Jadi, Bapak Saudara, beta rasa ini juga berhubungan dengan katong pun gaya hidup, dengan katong pun pola makan, dengan apa yang katong makan, apa yang katong konsumsi, itu juga mempengaruhi katong punya kesehatan, terutama tekanan darah tinggi nih, penyakit hipertensi ini, ya. Jadi, makan-makan tuh ingat-ingat hati juga, ya. Orang Ambon tuh terkenal dengan suka pajajan. Ya, orang Ambon terkenal sekali. Jadi, Bapak Saudara, makan bye-bye, lia-lia lai, supaya katong seng, ya, jangan cuma enak saat ini, besok-besok katong sakit. Seng ada guna, Bapak Saudara. Iya, jadi Bapak Saudara, katong masih hibur Bapak Saudara dengan donci-donci yang katong sudah siapkan, katong pun tamang MD siapkan, begitu. Jadi Bapak Saudara jangan di mana-mana, tetap bersama dengan katong di Pro Ampas Suara Budaya Maluku.

katong bisa memprediksi kapan bencana alam itu akan datang, supaya katong bisa waspada, apalagi kalau katong tinggal di tampa-tampa yang sering terjadi bencana. Jangan katong menyerah, bah saudara. Mari sama-sama katong jaga lingkungan, supaya katong bisa terhindar dari bencana alam itu.

Mbak Sudara, kesuksesan Mahina Ecoprint membawa karya perempuan pesisir negeri Laha hingga dikenal di berbagai pameran dan pasar internasional tidak lepas dari campur tangan dan kerjasama Kementerian Kelautan Perikanan KKP dan WWF lewat Project Global Environment Facility atau GFF6, Project CFI Indonesia atau Coastal Fisheries Initiative di negeri Laha. Akan tetapi, kesuksesan tersebut tidak membuat para anggotanya cepat berpuas diri. Di balik berbagai pencapaian yang diraih, mereka masih menyimpan mimpi besar untuk masa depan. Salah satu harapan utama yang disampaikan oleh Maliha T, Ketua Mahina Ecoprint Lahan, adalah memiliki rumah produksi yang lebih layak dan representatif. Selama ini proses produksi masih dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas milik pemerintah negeri Lahan seperti balai desa dan ruang-ruang yang tersedia. Selain itu, mereka juga berharap adanya perhatian yang lebih besar dari berbagai organisasi perangkat daerah OPD, instansi pemerintah maupun pemangku kepentingan lainnya terhadap perkembangan UMKM lokal. Menurut mereka, dukungan tidak hanya berupa pengakuan bahwa UMKM tersebut ada, tetapi juga melalui program-program pemberdayaan yang berkelanjutan, pelatihan, pendampingan, hingga perluasan akses pasar. Informasi lebih lanjut dan lebih lengkap, Mbak Sudara dapat menyimak di RRI.co.id.

Bapak Saudara, Pesta Bola 2026 sudah di depan mata. Suasana pasti panas, tapi katong harus santai. Dukung tim jagoan boleh keras, tapi jangan sampai baku maki, apalagi baku pukul. Itu sen keren pas kali. Katong nih Bapak Saudara, beda warna jersey, tapi tetap satu rasa. Nonton bareng, bataria gol, itu bikin seru, bukan cari masalah. Ingat tangi, bola cuma 90 menit, tapi persaudaraan itu seumur hidup. Jadi bersaudara, mari katong jaga suasana tetap aman, biar pesta bola nih jadi cerita manis, bukan cerita pedih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Penggunaan plastik sekali pakai menjadi salah satu penyebab utama polusi lingkungan. Plastik tidak dapat terurai dengan cepat dan akhirnya berakhir sebagai sampah di lautan atau tumpukan sampah yang akan merusak lingkungan. Untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, kita dapat mulai dengan menghindari penggunaan sedotan plastik. Gantilah dengan sedotan stainless atau bambu yang dapat digunakan berulang kali. Selain itu, kita juga dapat membawa botol minum sendiri yang dapat diisi ulang, sehingga mengurangi penggunaan botol air minum sekali pakai. Penggunaan kantong plastik juga dapat dikurangi dengan membawa tas belanja sendiri saat pergi berbelanja. Pilihlah tas belanja yang terbuat dari bahan ramah lingkungan, seperti kanvas atau bahan daur ulang. Dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, kita dapat membantu mengurangi jumlah sampah plastik yang akan mencemari lingkungan.
1: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya, Maluku.

0: cosa ninguna.
1: Ane nona puna masapa.
0: Ih, mau tahu banget ya?
1: Iya.
2: Anak tahu cuma anak terdosa aja wa. Bicara tapi masalah perasaan nih teh.

0: salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Beta Jemmy Putirulan, Ketua KPOT Provinsi Maluku, mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI sebagai radio pemegang hak siar Peristerial Piala Dunia 2026. Semoga RRI dapat terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok daerah, sehingga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pecinta sepak bola di Indonesia. Mari kita dukung bersama RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Puru 1 FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

4 FM bersaudara semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan bersaudara, apa kabar untuk semuanya? Kembali saat ini sudah menit yang ke-45 dari pukul 11. Setelah tadi ada Ibu Lisa Siaan yang temani bersaudara di pagi hari, siang hari ini. Gimana nih bersaudara, sudah dapat jatah ke belum nih jatah dagingnya? Kalau ada bagi ke sini yang pasti akan tunggu. Oke, selamat ya. Selamat siang ya untuk bersaudara yang mungkin hari ini punya waktu liburnya kemana. Waduh, tapi kalau libur hujan-hujan bagaimana? Tapi kalau ada sempat ya bersaudara, mendingan liburan bersama keluarga tuh asli. Oke, kita nikmati lagu yang satu ini dari Putri Pasenia dengan Talaki ya, tetap di Perempat FM.

0: Ma, kenapa tante itu jalan gunakan baju seperti itu? Sambil menaruh jualannya di kepala.
1: Oh, itu namanya Papa Lili.
0: Papa Lili?
1: Iya.
0: Apa itu Papa Lili, Ma?
1: Ya, seperti yang kamu lihat. Apa yang tadi kamu lihat?
0: Tante itu gunakan kebaya. Bajunya kotak-kotak kecil. Dan tempat taruh buah itu namanya apa, Ma?
1: Itu namanya dulang, ya. Dulang itu tempat untuk menaruh buah-buahan hasil panen, seperti yang kamu lihat tadi.
0: Oh, lalu apa hubungannya dengan Papa Lili, Ma?
1: Papa Lili itu aktivitas berjualan dari rumah ke rumah, ya. Atau dari satu tempat ke tempat yang lain. Papa Lili itu biasanya dilakukan oleh seorang perempuan, ya, dengan menggunakan baju khas orang Maluku.
0: Oh, jadi itu mah namanya Papa Lili.
1: Iya.
0: Panggil tante itu ya, Ma. Saya pengen banget makan pisang yang beliau jual.
1: Oke,

0: News Pro Ampa, tepat jam 12 waktu Indonesia Timur.
1: Saudara, penemuan kasus antivirus yang saat ini tengah meningkat dan menggemparkan penjuru dunia juga menjadi perhatian lembaga permasyarakatan kelas 36 Lea. Dengan menggandeng Puskesmas Sawa, Lapas 36 Lea melaksanakan kegiatan cek kesehatan gratis dan sosialisasi penyakit hantavirus di ruangan awal lapas pada kemarin. Dan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari surat edaran Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi Nomor Pas .6.PK.07.03/1 ini perihal pemasyarakatan waspada risiko penularan hantavirus imbas penemuan ada juga 23 kasus yang tersebar di 9 provinsi Indonesia berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan per Mei 2026.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 13 waktu Indonesia Timur.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Dong setau segala-gala tentang Piala Dunia yang paling terbaru? Sabar dulu kawan, dengar ini dulu.
2: Trivia Pildun RRI.
1: Tahun 2022, Qatar bikin sejarah sebagai negara Timur Tengah pertama yang jadi tuan rumah Piala Dunia. Qatar sambut jutaan supporter dari berbagai negara, dengdong pun pertunjukan musik tradisional, tarian khas Teluk Arab, sampai deng parade budaya yang paling megah sekali. Salah satu yang paling tarik perhatian dunia tuh alat musik tradisional Arab yang dipakai par meramaikan suasana Piala Dunia. Darbuka jadi alat musik yang paling sering dipakai. Bentuknya macam drum kecil, model piala, dan bunyi yang cepat dan semangat. Alat ini nih biasa dimainkan waktu parade supporter, kemudian waktu festival budaya, sampai sambut tamu internasional. Piala Dunia 2022 bukan cuma ajang pesta sepak bola sah, tapi juga jadi ajang perkenalkan budaya dan tradisi Qatar ke semua orang di seluruh dunia.

Plastik adalah bahan yang sulit terurai dan dapat mencemari lingkungan selama ratusan tahun. Plastik yang terbuang sembarangan dapat masuk ke laut dan merusak ekosistem laut serta mengancam kehidupan makhluk laut. Selain itu, pembuangan plastik juga dapat menyebabkan banjir karena dapat menyumbat saluran air dan sistem drainase. Dalam upaya menjaga kesehatan lingkungan sekitar, penting bagi kita untuk menyadari bahaya plastik dan mengurangi penggunaan sebanyak mungkin. Dengan mengganti sedotan dan botol minum sekali pakai dengan dapat digunakan berulang kali. Serta membawa tas belanja sendiri, kita dapat mengurangi penggunaan plastik dan membantu melindungi lingkungan.

Bapak Saudara, penyebab utama terjadinya longsor itu gravitasi yang mempengaruhi suatu lereng yang curam. Lalu yang katong harus tahu, longsor itu akan musiman. Longsor itu akan terjadi juga di bulan-bulan tertentu saat musim hujan. Karena daerah yang rawan longsor itu adalah daerah yang biasanya akan yang menjadi titik guyuran hujan yang paling besar.

Perombat FM saudara semua, itu satu dari Willy Sopakua dengan menyerah yang kita kasih teman ibu saudara saat ini. Dan bersaudara, deteksi dini ya menjadi langkah penting dalam menekan penularan tuberkulosis. Dan juga kusta di tengah masih adanya stigma dan ketakutan masyarakat untuk memeriksa diri. Dan bersaudara, pemeriksaan sejak awal ini dinilai mampu mempercepat penanganan sekaligus mencegah komplikasi yang lebih serius. Selain meningkatkan peluang kesembuhan, deteksi dini juga membantu mengurangi resiko penularan penyakit di lingkungan masyarakat. Edukasi anti stigma pun dinilai sangat penting ya, agar penderita tidak takut menjalani pemeriksaan maupun pengobatan. Kepala Balai Labkes ya dan Kalibrasi Alkes Provinsi Maluku, Tommy Lewerise ini mengatakan berdasarkan hasil pemeriksaan sampai di laboratorium, angka kasus TB di Maluku mencapai sekitar 1.000 kasus. Wow, banyak juga ya, saudara. Sementara kasus kusta tercatat itu sebanyak 79 kasus. Menurutnya, laboratorium ini memiliki peran penting dalam memastikan diagnosa ya TB dan kusta melalui pemeriksaan sampel, sehingga menekan data dilakukan secara cepat dan juga tepat. Dan pemeriksaan TBC saudara sendiri dapat dilakukan melalui pemeriksaan dahak, tes cepat atau TCM ya, dan juga pemeriksaan mikrokopis ya BTA. Dan sementara untuk kusta dilakukan melalui pemeriksaan fisik, pemeriksaan saraf hingga kerokan kulit atau steel skin smart ya. Oke, dan saudara ya, menjelaskan juga stigma yang masih menjadi polemik di masyarakat berkembang membuat sebagian penderita enggan memeriksa diri karena takut dikecilkan atau diperlakukan sedikit berbeda, saudara. Dan kondisi tersebut dapat menyebabkan keterlambatan diagnosa yang ini berdampak pada peningkatan risiko penularan maupun kecacatan premier ya, dan juga khususnya pada penderita kusta. Dan informasi selengkapnya, saudara, bisa kutip langsung di laman rri.co.id.

Bapak saudara, katong semua tahu kalau di Indonesia ini sering terjadi bencana alam. Salah satunya itu bencana alam banjir. Banjir itu akan terjadi dikarenakan sungai yang tiba-tiba akan meluap. Dan itu penyebabnya bisa dari alam, bisa juga karena ulah katong manusia sendiri. Yang harus katong tahu, manusia itu bagian dari alam. Jadi kalau katong menyakiti alam, itu sama saja dengan katong menyakiti diri sendiri.

Air bersih adalah air yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Karena kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, air bersih dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, mulai dari air minum hingga persiapan makanan. Air bersih sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan manusia. Air bersih adalah jenis sumber daya berupa air yang bermutu, baik dan dimanfaatkan oleh manusia untuk kehidupan sehari-hari, termasuk sanitasi. Kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. WHO mendefinisikan air domestik sebagai air yang biasa digunakan untuk semua keperluan termasuk konsumsi, mandi, dan persiapan makanan.

Perumbat FM saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Tadi ada Halo Ade Nona ya, dan Mbak saudara satu donci terakhir sekaligus menutup perjumpaan kita, dan nanti kita akan ada di dek Mbak saudara di news hari ini ya, tetap di Perumbat FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: News Pro Ampa, tepat jam 13 waktu Indonesia Timur.
1: Bersaudara, malam musik dan puisi dalam program Sunset Fair di Natsepa de Natsepa Resto pada Sabtu kemarin penuh seni dan kreativitas. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian Bulan Semangat Patimura yang bertujuan menghadiri ruang berekspresi bagi generasi muda Maluku melalui seni dan juga budaya. Acara tersebut dihadiri Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Maluku Melkias bersama Denatsepa. Berdiri dalam sambutannya, Melkias ini mengapresiasi konsistensi Denatsepa dalam mendukung perkembangan industri kreatif dan pariwisata daerah. Bandri mengatakan panggung Sunset ini sengaja didedikasi untuk generasi muda Maluku dan sastrawan legendaris Maluku Rudy Volvit, dan menurutnya melalui musik, tari dan puisi anak muda dapat mengekspresikan diri sekaligus meneruskan semangat perjuangan Patimura di era modern.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 14 waktu Indonesia Timur.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Dong setau segala-gala tentang Piala Dunia yang paling terbaru? Sabar dulu kawan, dengar ini dulu.
2: Trivia Pildun RRI.
1: Tahun 2022, Qatar bikin sejarah sebagai negara Timur Tengah pertama yang jadi tuan rumah Piala Dunia. Qatar sambut jutaan supporter dari berbagai negara, dengdong pun pertunjukan musik tradisional, tarian khas Teluk Arab, sampai deng parade budaya yang paling megah sekali. Salah satu yang paling tarik perhatian dunia tuh alat musik tradisional Arab yang dipakai par meramaikan suasana Piala Dunia. Darbuka jadi alat musik yang paling sering dipakai. Bentuknya macam drum kecil, model piala, dan bunyi yang cepat dan semangat. Alat ini nih biasa dimainkan waktu parade supporter, kemudian waktu festival budaya, sampai sambut tamu internasional. Piala Dunia 2022 bukan cuma ajang pesta sepak bola sah, tapi juga jadi ajang perkenalkan budaya dan tradisi Qatar ke semua orang di seluruh dunia.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya

Sobat FM bersaudara semua, Dian bersaudara masih dengan beta saat ini. Dian, itu lagu membuka perjalanan kita di program kita saat ini, yaitu Etnik Nusantara ya. Dan bersaudara, banyak tradisi-tradisi yang ada di Nusantara yang kita mau bagi. Kali ini ada tradisi Pasola dari Sumba, Nusa Tenggara Timur ya. Dan Pasola ini adalah tradisi perang adat menggunakan tombak kayu sambil menunggangi kuda. Dan tradisi ini dilakukan sebagai bagian dari upacara adat masyarakat Sumba untuk menyambut musim tanam. Meski terlihat ekstrim juga Pak Saudara, pesona sebenarnya punya makna yang makna persaudaraan, terus ada keberanian juga dan juga penghormatan kepada leluhur. Dan fakta menarik nih Pak Saudara, dulu tombak yang digunakan benar-benar tajam. Sekarang sebagian sudah dibuat selebih aman demi keselamatan peserta juga. Oke. Ada juga Pak Saudara, tradisi karapan sapi dari Madura sana. Nah, pasti Pak Saudara tahu nih. Karapan sapi ini Pak Saudara merupakan lomba balap sapi khas Madura yang sudah berada sejak ratusan tahun lalu. Dan sepasang sapi ini yang menarik semacam kereta kecil yang dikendarai joki juga. Tradisi ini Pak Saudara bukan sekedar hiburan tapi juga simbol diri dan juga kebanggaan masyarakat Madura. Oke. Dan Pak Saudara, tradisi ini masih dilestarikan sampai dengan saat ini. Oke, kita tetap dengan Pro 4 FM. Dan kali ini beta tunggu lagunya ya Pak Saudara. Tetap di Pro 4 FM.

0: Ade, siap-siap sudah, lalu sabantar malam batam bapa katumpi di pantai sana.
1: Bapa, barang sabantar malam mau pi di pantai parbiki apa? Orang lain ada mau tidur, masa katumpi pantai?
0: Aduh, Ade sen tahu kah kalau sekarang nih ada musim laur?
1: Barang laur tuh apa, Bapa?
0: Ade, laur itu cacing-cacing kecil di laut yang biasa muncul di bulan-bulan tertentu saja. Laur merupakan jenis cacing laut kecil, akan pung ukuran itu 2 sampai 20 cm. Tradisi ini tuh Ade, biasanya orang bikin akan saat dini hari atau petang menjelang matahari terbenam. Ini dong bikin akan karena laur akan mengikut cahaya obor atau lampu Ade.
1: Lalu kalau akan pung ukuran kecil macam begitu, kata mau timba akang nih apa nih Bapa?
0: Ade, peralatan yang biasa katong pakai pertangkap laur itu akan sederhana saja. Harus ada obor atau dong bilang lampu Petromax, toh. Lalu jaring yang akan pulubang kecil-kecil. Lalu ember lai supaya katong bisa tampung laur yang katong su tangkap itu. Akan pun peralatan semua ini tergolong tradisional Ade. Jadi senta lalu susah pada alat-alat itu Ade. Lalu Ade juga mesti tahu. Timba laur ini tradisi katong orang di Maluku. Jadi katong harus jaga jangan sampai tradisi ini akan hilang.
1: Kalau begitu sabantar beta mau pi timba laur lai Bapa. Beta mau lihat nih akan pun cara timba laur tuh bagaimana.
0: Oke Ade, mari lalu katong siap akan pun barang-barang nih juga sekali.
1: Siap Bapak.

0: tiga, empat.
1: Kawan, Ali ada dulu hitung apa itu?
0: Kawan nih, mari sini. Jang Ali beribut. Katun dua tangkap anak-anak sekolah yang mau bolos nih.
1: Maksudnya, anak-anak sekolah siapa yang mau bolos?
0: Mari lalu Ali lihat. Dari tadi yang beta hitung, sekitar 5 orang siswa laki-laki yang berjalan ke dalam lorong itu. Di dalam situ kan seng ada sekolah, berarti su pasti dong mau bolos tuh.
1: Ali ini paling sabaran. Ali tahu kah seng, di dalam lorong tuh sekarang su ada sekolah. Akan pun nama Sekolah Rakyat. Jadi yang dari tadi Ale lihat anak-anak sekolah, itu dong yang sekolah di Sekolah Rakyat itu.
0: Sabar, sabar. Tadi Ale bilang Sekolah Rakyat. Maksudnya itu sekolah yang bagaimana, Lai?
1: Mari lah beta bilang par Ale. Sekolah Rakyat itu sekolah berasrama yang dirancang untuk memastikan para siswa mendapatkan pendidikan dan pengasuhan yang optimal. Fasilitas yang disediakan yang ada di asrama itu bagi siswa dan guru serta ruang kelas yang dilengkapi dengan sarana belajar modern. Jadi yang Alelia anak-anak sekolah dari tadi itu bukan dong mau bolos, tapi dong mau pergi di sekolah.
0: Oh, begitu kah? Dangkelai, Ale su jelaskan per beta. Kalau seng begini, orang su bilang beta salah tangkap, lei.

Perombat FM, saudara, kenangan di Pantai Air Wine itu, waduh. Oke, dan saudara, kembali dengan tradisi, kali ini tradisi bakar batu. Dan tradisi ini sangat populer ya, saudara. Bakar batu adalah tradisi memasak bersama masyarakat Papua dengan menggunakan batu panas. Biasanya, saudara, dilakukan ini saat syukuran, penyambutan tamu yang tamu penting, atau perdamaian antar warga juga. Nilai utama dari tradisi ini adalah kebersamaan, persatuan, dan rasa syukur. Jadi tradisi bakar batu ini makanan tuh, saudara, makanan entah itu daging, ubi-ubian, kasbi ya, patata, itu dong, sama taruh satu di atas batu baru runtutup dari rumpu-rumpu. Wow. Itu nanti dianggap rumpu dan daun ya, bukan rumput saja. Oke, dan tradisi ini masih ada sampai saat ini. Oke, dan ada juga tradisi yang kedua yang kita mau kasih, ngaben ya. Ngaben ini di Bali pastinya. Dan ngaben adalah upacara kremasi adat masyarakat Bali, dan saudara, dalam kepercayaan Hindu Bali, upacara ini bertujuan untuk mengantar roh menuju ke alam baka ya. Dan meski berkaitan dengan kematian, nuansa ngaben ini sering diiringi musik dan prosesi meriah karena dianggap sebagai perjalanan suci. Dan saudara, upacara ini sampai juga mendatangkan turis dari luar. Oh, karena memang turis banyak ya di Bali sana juga, tapi dong datang untuk melihat itu. Oke. Oke, Mas Saudara, kita masih terus nih, Mas Saudara. Kali ini ada Marfika ya. Terima kasih. Selamat siang untuk Mas Saudara yang baru bergabung ya.

Rombat FM Basudara semua, DNA Basudara ini tradisi yang terakhir yang kita mau bagi adalah tradisi lompat batu di Niasana. Lompat batu, tradisi ini dilakukan pemuda Nias dengan melompat tumbukan batu setinggi sekitar 2 meter. Dahulu kemampuan ini menjadi tanda kedewasaan dan kesiapan seorang pria untuk berperang. Sekarang lompat batu menjadi daya tarik budaya dan juga wisata Indonesia. Oke, dan saudara, memang Indonesia bukan hanya kaya akan alam, tapi juga kaya tradisi dan juga budaya yang diwariskan turun-temurun ya. Dan juga saudara, dari Papua sampai dengan Sumatera, setiap daerah punya keunikan yang jadi identitas bangsa. Kalau saudara, kita juga bisa bangga akan tradisi yang katong diwarisi oleh nenek moyang. Oke, satu donci terakhir menutup perjumpaan kita saat ini sekaligus buat saudara katong tutup program kita Eknitus Antara untuk Musik.

0: Bersaudara SMP atau yang dikenal sebagai wadah tradisional berbahan tanah liat dari negeri O, Kabupaten Maluku Tengah bukan sekedar alat makan papeda. Lebih dari itu, SMP menyimpan nilai sejarah, filosofi, serta menjadi simbol identitas masyarakat Maluku yang terus diwariskan literasi generasi. Dan dalam perbincangan pada program Sinar Keker, dosen pendidikan sejarah Unsas Patimura Dr. Sam Tau ini menjelaskan bahwa SMP merupakan hasil kerajinan tangan berbahan tanah liat khas negeri Owu yang memiliki keunikan tersendiri dibandingkan gerabah dari daerah lain. Tak hanya dari sisi material, SMP juga memiliki fungsi penting dalam kehidupan masyarakat Maluku, khususnya sebagai wadah penyajian papeda dan makanan pokok berupa bahan sagu. Dan bersaudara, penggunaan SMP ini diyakini memberikan cita rasa khas sekaligus menjadi nilai tradisi dalam budaya makan bersama.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 15 waktu Indonesia Timur.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Dong setau segala-gala tentang Piala Dunia yang paling terbaru? Sabar dulu kawan, dengar ini dulu.
3: Trivia Pildun RRI.
2: Tahun 2022, Qatar bikin sejarah sebagai negara Timur Tengah pertama yang jadi tuan rumah Piala Dunia. Qatar sambut jutaan supporter dari berbagai negara, dengdong pun pertunjukan musik tradisional, tarian khas Teluk Arab, sampai deng parade budaya yang paling megah sekali. Salah satu yang paling tarik perhatian dunia tuh alat musik tradisional Arab yang dipakai par meramaikan suasana Piala Dunia. Darbuka jadi alat musik yang paling sering dipakai. Bentuknya macam drum kecil, model piala, dan bunyi yang cepat dan semangat. Alat ini nih biasa dimainkan waktu parade supporter, kemudian waktu festival budaya, sampai sambut tamu internasional. Piala Dunia 2022 bukan cuma ajang pesta sepak bola sah, tapi juga jadi ajang perkenalkan budaya dan tradisi Qatar ke semua orang di seluruh dunia.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Sobat FM Basudera, itu satu dari Vicky Salamor dengan LDR ya. Gimana nih Basudera yang punya hubungan seperti itu, jangan ya, karena hubungan jarak jauh itu paling susah. Karena memang ada yang pepatah bilang saling percaya itu pasti, tapi kadang kan iblis ada juga nih. Tapi dari ini hampir semua itu LDR itu tidak pernah sukses. Oke, Diana Basudara, perjalanan kita masih panjang ya, sampai dengan Basudara, jadi jangan kemana-mana, tetap dengan Pro 4 FM di 90,1 MHz.

0: Adi, Ali ngopi mana tuh?
1: Kawan nih, beta ada ngopi tabang pohon dolo. Biar utang nih dia akan luas sadiki toh.
0: Tapi tunggu dolo. Kalau semua pohon nih Ali tabang, tanah nih akan bisa longsor jua.
1: Iyo batul lah ye, beta sem pikir sampai ke situ lagi.
0: Labe baik tuh, katong jaga pohon yang ada nih. Deng labe bagus lagi katong tanam yang baru biar pohon nih akan banyak.
1: Basudara, pohon adalah pelindung bumi. Mari katong jaga dan lestarikan alam.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.

Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei menjadi momentum penting untuk mengenang semangat persatuan dan perjuangan para pendahulu bangsa dalam membangun Indonesia. Di tahun 2026 ini, semangat kebangkitan nasional diharapkan terus tumbuh dalam kehidupan masyarakat, terutama generasi muda, untuk terus berkarya, berinovasi, dan menjaga persatuan di tengah perkembangan zaman yang semakin maju. Melalui peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2026, masyarakat diajak untuk terus menanamkan rasa cinta tanah air, memperkuat solidaritas, dan menjaga semangat gotong royong sebagai kekuatan bangsa. Dengan kebersamaan dan semangat pantang menyerah, Indonesia dapat terus melangkah menuju masa depan yang lebih maju, kuat, dan sejahtera. Selamat Hari Kebangkitan Nasional 2026.

Nah, saudara, jangan cuma sibuk kejar kerja sampai lupa jaga badan ya. Hidup sehat itu penting sekali. Mulai dari makan yang baik-baik, banyak sayur dan buah, jangan tiap hari gorengan terus. Terus, jangan lupa olahraga sadiki. Jalan kaki kah, lari-lari kah, yang penting badan tetap bergerak. Air putih juga mesti cukup, jangan tunggu haus baru minum. Istirahat yang cukup, jangan begadang terus cuma perlihat HP. Ingat ya, kalau badan sehat, katompung aktivitas jadi lancar. Jadi, mari wasudara, mulai dari sekarang, jaga kesehatan demi hidup yang lebih baik.

Halo bah saudara semua pendengar Radio Republik Indonesia khusus di Maluku. Kita Niko Tulalesi, Ketua Ambon Sailing Community dan juga Koordinator Malukan Ukulele Leaders, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh masyarakat hingga ke pelosok daerah. Semoga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pencinta sepak bola di Indonesia, khusus para semua saudara yang ada di Provinsi Maluku. Mari ketong sama-sama dukung RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 dan sebagai radio pemersatu anak-anak

Saudara, Pesta Bola 2026 sudah di depan mata. Suasana pasti panas, tapi katong harus santai. Dukung tim jagoan boleh keras, tapi jangan sampai baku maki, apalagi baku pukul. Itu yang keren pas kali. Katong nih basudara, beda warna jersey, tapi tetap satu rasa. Nonton bareng, Bataria Gol, itu bikin seru. Bukan cari masalah. Ingat tangi, bola cuma 90 menit, tapi persaudaraan itu seumur hidup. Jadi bersaudara, mari katong jaga suasana tetap aman, biar pesta bola nih jadi cerita manis, bukan cerita pedis.

Mbak Saudara, pernahkah merasa kesal saat seseorang menyerobot antri? Padahal antri adalah cermin dari sikap saling menghargai. Budaya antri bukan sekedar menunggu giliran, tapi tentang menghormati hak orang lain. Di tempat umum, di bank, di rumah sakit, pelabuhan, atau di pasar, antri menciptakan ketertiban. Tanpa antri, yang terjadi hanyalah kekacauan. Memang, menunggu kadang terasa membosankan. Namun dari situ kita belajar sabar, disiplin, dan menghargai proses. Ingat, semua orang punya kepentingan yang sama, dan setiap orang berhak dilayani sesuai urutan. Mari biasakan budaya antri, dimanapun kita berada, mulai dari diri sendiri, beri contoh bagi sekitar. Karena masyarakat yang tertib lahir dari kebiasaan kecil yang kita jaga secara bersama-sama.

Rombat FM Basudara 1 dari Jackson Seran yang bertekan teman di Basudara saat ini di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Hiburan lagu-lagu asik ke teman di Basudara. Dan gimana nih Basudara dagingnya? Karena di sini beberapa paling banyak nih. Dapat kupon kayaknya. Oke, dan Basudara luangkan waktu sejenak ya Basudara untuk menikmati mungkin udara di sore hari, apalagi Basudara yang mungkin saat ini libur ya, mendingan luangkan waktu yang baik itu berolahraga di sore hari, karena olahraga itu baik untuk tubuh Basudara yang punya aktivitas dari Senin sampai hari Jumat atau hari Sabtu tidak ada waktu. Kalau ada waktu libur, mendingan Basudara nikmati dengan berolahraga di pagi hari itu, di sore hari. Apalagi olahraga bersama keluarga, itu quality time yang luar biasa asik ya. Oke, Vicky Salamur, terima kasih untuk Basudara.

Mbak Saudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Eh, Ali tahu gak sih tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian, dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2 kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigih mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

From Bad FM bersaudara semua, itu tadi ya lagu yang asik sekali untuk kita nikmati. Dan bersaudara, memang akhir-akhir ini hujan terus mengguyur kota Ambon. Dan ada informasi dari BMKG ini, Badan Meteorologi, Meteorologi dan Geofisika atau BMKG ini, Stasiun Meteorologi Maritim Ambon, mengeluarkan peringatan dini ya terkait dengan potensi banjir pesisir atau rob di sejumlah wilayah pesisir Maluku. Dan peringatan ini disampaikan menyusun adanya fenomena bulan purnama ini nanti pada tanggal 31 Mei 2026 yang berpotensi meningkatkan ketinggian air laut maksimum. DNA bersaudara, dalam rilis resmi BMKG yang diterima di Ambon disebutkan bahwa berdasarkan pemantauan data water level dan prediksi pasang surut, banjir rob ini berpotensi terjadi di beberapa wilayah pesisir Maluku. Dan wilayah yang berpotensi berdampak meliputi ini pesisir Kota Ambon, Maluku Tengah, Seram bagian timur, Kepulauan K, Kepulauan Aru dan juga Kepulauan Tanimbar. Dan BMKG juga menjelaskan potensi gelombang pasang dan banjir pesisir ini setiap wilayah dapat terjadi pada waktu yang berbeda, baik hari maupun jam. Dan secara umum potensi banjir rob ini di wilayah Maluku diperkirakan berlangsung itu pada tanggal ini nih, tanggal 27 sampai dengan tanggal 7 Juni 2026. Potensi banjir pesisir tersebut diperkirakan dalam ini dapat berdampak pada aktivitas masyarakat di kawasan pelabuhan dan pesisir, diantaranya aktivitas bongkar muatan di pelabuhan, transportasi laut hingga aktivitas masyarakat yang bermukim di sekitar pesisir pantai. Oke, dan itu pasti ada himbauan ya dari mereka. Ini BMKG menghimbau masyarakat agar tetap tenang namun meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak pasang maksimum air laut. Warga juga diminta terus memantau perkembangan informasi cuaca maritim dan peringatan dini yang dikeluarkan BMKG. Masyarakat dapat memperoleh informasi terbaru melalui layanan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Ambon, baik melalui WhatsApp-nya resmi ya, media sosial BMKG Maritim Ambon maupun menghubungi kantor BMKG terdekat. Rilis ditandai dengan Kepala Stasiun Meteorologi Maritim Ambon Mujahidin SSI. Oke, Pak Saudara, perjalanan kita tinggal dua donci kembali. Kita akan kasih untuk Pak Saudara. Jangan kemana-mana dan nanti kita akan ada di pas jam 16 waktu Indonesia Timur.

Basudara, Pesta Bola 2026 su paling dekat. Deng antusiasme katong semua su paling terasa pas kali. Saat mendukung katong pun tim jagoan, ayo katong tunjukkan sikap dewasa. Jangan sampai emosi labi, sampai baku marah atau bikin ribut. Perbedaan pilihan itu hal biasa, tapi persaudaraan tetap harus jadi yang utama. Karena katong bersaudara. Jadikan momen nonton bola sebagai ajang kebersamaan, saling menghargai, dan mempererat katong hubungan antar sesama. Ingat nang bersaudara, sportivitas itu mencerminkan katong menjadi diri sebagai masyarakat yang berbudaya. Mari bersaudara, rayakan pesta bola dengan aman, tertib, yang penuh dengan sukacita.

0: News Pro Ampa, tepat jam 16 waktu Indonesia Timur.
1: Bersaudara, ribuan warga Kota Ambon mendadati Masjid Raya Al-Fatah untuk melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah pada Rabu 27 Mei 2026. Sholat Id dipimpin Iman Hadi Basalama berlangsung hikmat meski di tengah cuaca buruk. Sejak pukul 6.30 gelombang jemaah terpantau sudah mulai memadati area dalam masjid. Cuaca buruk berupa hujan ringan hingga mengguyur Kota Ambon sekitar pukul 7.20 waktu Indonesia Timur. Semakin ribuan warga yang awalnya hendak menadati halaman luar tergeser dan berdesakan memenuhi seluruh pelataran dalam masjid hingga waktu sholat dimulai tepat pukul 7.30 waktu Indonesia Timur.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 17 waktu Indonesia Timur.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Dong setau segala-gala tentang Piala Dunia yang paling terbaru? Sabar dulu kawan, dengar ini dulu.
3: Trivia Pildun RRI.
2: Tahun 2022, Qatar bikin sejarah sebagai negara Timur Tengah pertama yang jadi tuan rumah Piala Dunia. Qatar sambut jutaan supporter dari berbagai negara, dengdong pun pertunjukan musik tradisional, tarian khas Teluk Arab, sampai deng parade budaya yang paling megah sekali. Salah satu yang paling tarik perhatian dunia tuh alat musik tradisional Arab yang dipakai par meramaikan suasana Piala Dunia. Darbuka jadi alat musik yang paling sering dipakai. Bentuknya macam drum kecil, model piala, deng bunyi yang cepat, deng semangat. Alat ini nih biasa dimainkan waktu parade supporter, kemudian waktu festival budaya, sampai sambut tamu internasional. Piala Dunia 2022 bukan cuma ajang pesta sepak bola sah, tapi juga jadi ajang perkenalkan budaya dan tradisi Qatar ke semua orang di seluruh dunia.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Rombat FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Setelah tadi ya, saudara, kita bersama saudara di program kita yaitu Kabar dan Nonci. Kali ini kita lanjut ya, di sesi kedua Kabar dan Nonci kembali teman ibu saudara yang saat ini ya masih mendengarkan kita di FM 90,1 MHz. Lagu pertama jumpa kita, Tang Resu. Nah, siapa sih ini punya kisah seperti lagu ini? Waduh, sakit ya.

0: dong setahu segala-gala tentang Piala Dunia yang paling terbaru? Sabar dulu kawan, dengar ini dulu.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Kanada dipilih jadi salah satu tuan rumah 2026 FIFA World Cup. Deng Amerika Serikat, juga deng Meksiko lain. Ini jadi sejarah besar par Kanada karena baru pertama kali dong jadi tuan rumah Piala Dunia sepak bola. Nah, Piala Dunia tahun 2026 nanti jadi edisi paling spesial, paling besar dalam sejarah. Karena akan diikuti oleh 48 negara dari seluruh dunia. Hal ini bikin suasana Piala Dunia makin besar. Deng jadi simbol persatuan antar negara lewat olahraga sepak bola.

0: Besok Bapak mau ke luar negeri urusan bisnis. Jika nanti kembali, Ibu mau dibelikan oleh-oleh apa? Kamu juga Yanti, kamu mau dibelikan apa? Ayolah, katakan saja. Bapak punya fee besar loh dari bisnis ini. Loh, Ibu sama Yanti malah diam-diam saja. Kenapa?
1: Ibu bukannya tidak mau Ayah belikan oleh-oleh di luar negeri. Yang Ibu mau, cukup belikan Ibu kain kebaya saja.
2: Yanti juga, Yanti cuma ingin Ayah belikan baju batik saja.
0: Hah? Apa alasannya?
3: Alasannya kami lebih cinta dan bangga buatan bangsa kami sendiri. Begitu Ayah.

0: Sali, mau kemana buru-buru?
1: Ini kak, aku lupa beli oleh-oleh buat teman aku. Menurut kakak, oleh-oleh apa nih yang paling enak buat dimakan?
0: Sini, coba kamu makan kue ini. Enak apa tidak?
1: Mana-mana, coba aku cicipi. Enak juga ya. Tapi rasanya seperti sagu-sagu gitu ya.
0: Memang itu dibuat dari sagu, Val. Namanya kue sagu gula. Bahan dasarnya dari sagu, Val.
1: Ya, boleh juga nih dijadikan oleh-oleh buat teman aku.

Ya, satu dari kalau suaranya pasti saudara tahu karena ciri khas dia. Glenn Sebastian ya. Oke, saudara pengurus Masjid Yamin Nurul Hijrah ya di Desa Nania melaksanakan penyembelihan hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijri ya. Itu pada hari ini ya. Dan tahun ini panennya menyembeli ini 10 ekor sapi dan 6 ekor kambing untuk dibagi kepada masyarakat sekitar. Dan panitia kurban Masjid Yamin Nur Hijrah ini Muhammad Arafa mengatakan sebagian hewan kurban merupakan bantuan dari Kementerian Hukum dan bantuan tersebut berupa 1 ekor sapi dan 1 ekor kambing yang disalurkan melalui Saiful ya Sahri Bakhtri. Dan alhamdulillah tahun ini Masjid Raya Nur ini melakukan pemotongan hewan kurban sebanyak 10 ekor sapi dan 6 ekor kambing. Dan ia menjelaskan pembagian daging kurban dilakukan menggunakan sistem kupon seperti tahun-tahun sebelumnya dan cara tersebut diterapkan agar proses distribusi ini berjalan tertib dan merata bagi seluruh penerima manfaat. Informasi itu saya kutip langsung ya dari laman rri.co.id. Kita masih ada di Mbak Saudara terus di FM 90,1 Radio Republik Indonesia.

0: Mama, tadi Tante Nia telepon. Katanya tempat bikin papeda yang Mama kasih buat Tante Nia sudah pecah.
1: Oh, tempe. Nanti temani Mama beli yang baru buat Tante Nia ya.
0: Kok tempe? Tempat bikin papeda, Ma, bukan tempe.
1: Sempe, Dek. S-E-M-P-E. Sempe, bukan tempe.
0: Tapi Tante Nia bilang tempat buat bikin papeda, Ma.
1: Iya, itu namanya sempe. Nah, sempe adalah wadah untuk membuat papeda. Kendati sudah tinggal di negara maju, Tante Nia tetap suka makan papeda yang diadon di dalam sempe. Katanya biar tidak lupa kampung halaman. Ayo, temani Mama beli sempe buat Tante Nia.
0: Ayo.

salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Beta Jamie Puterulan, Ketua KPOT Provinsi Maluku, mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI sebagai radio pemegang hak siar peristerial Piala Dunia 2026. Semoga RRI dapat terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok daerah, sehingga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pecinta sepak bola di Indonesia. Mari kita dukung bersama RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Ma, kenapa tante itu jalan gunakan baju seperti itu? Sambil menaruh jualannya di kepala.
1: Oh, itu namanya Papa Lili.
0: Papa Lili?
1: Iya.
0: Apa itu Papa Lili, Ma?
1: Ya, seperti yang kamu lihat. Apa yang tadi kamu lihat?
0: Tante itu gunakan kebaya. Bajunya kotak-kotak kecil. Dan tempat taruh buah itu namanya apa, Ma?
1: Itu namanya dulang, ya. Dulang itu tempat untuk menaruh buah-buahan hasil panen. Seperti yang kamu lihat tadi.
0: Oh, lalu apa hubungannya dengan Papa Lili, Ma?
1: Papa Lili itu aktivitas berjualan dari rumah ke rumah, ya. Atau dari satu tempat ke tempat yang lain. Papa Lili itu biasanya dilakukan oleh seorang perempuan, ya, dengan menggunakan baju khas orang Maluku.
0: Oh, jadi itu mah namanya Papa Lili.
1: Iya.
0: Panggil tante itu ya, Ma. Saya pengen banget makan pisang yang beliau jual.
1: Oke,

0: ini sungguh mengganggu. Ah, nyamuk.
1: Oh, kamar ini sungguh nyaman untukku. Banyak pakaian yang bergantungan.
0: Pergi, rasakan ini. Pergi, pergi.
1: Rumah ini adalah istanaku. Banyak tempat yang bisa aku gunakan bagi generasiku untuk berkembang.
0: Jangan kau ambil darahku. Tidak. Akan kukubur kau bersama dengan generasimu.
1: Hah, menguburkanku?
2: Nyamuk demam berdarah tidak akan mampu berkembang biak jika kita menutup tempat penyimpanan air, menguras tempat penyimpanan air, dan mengubur sampah plastik.

Halo bah saudara semua pendengar Radio Republik Indonesia khusus di Maluku. Beta Niko Tulalesi, Ketua Ambon Sailing Community dan juga Koordinator Malukan Ukulele Leaders, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh masyarakat hingga ke pelosok daerah. Semoga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pencinta sepak bola di Indonesia, khusus por semua saudara yang ada di Provinsi Maluku. Mari ketong sama-sama dukung RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 dan sebagai radio pemersatu anak-anak.

0: Budi, dari tadi kamu mancing, apa aja yang kamu dapat?
1: Aku kesal. Dari tadi aku mancing, kailku selalu mendapat kaleng bekas, karung bekas, dan nih, baju.
0: Hah? Duh, seandainya kamu dapat lampu Aladin, langsung aja minta agar bisa menjadi nelayan yang sukses.
1: Tidak juga, teman. Aku ingin agar pantai ini bersih, bebas dari sampah, agar terumbu karang dapat bertumbuh dengan baik, tidak susah mencari ikan, dan alamku tetap lestari.
0: Wah, hebat. Kamu memang temanku.
2: Ayo, lestarikan alam kita dengan tidak membuang sampah di sungai maupun di pantai.

0: Karamba tumbangnya di laut, tapi sampah banyak. Bagaimana itu? Dikasih apa-apa?
1: Berpengaruh juga, tapi mau bagaimana?
2: Pengaruh bagaimana tuh?
1: Pengaruh, ya namanya pengaruh begitu, pengaruh lingkungan tuh. Katong berupaya lah, farmu kasih bersih, tapi rumput-rumput dari atas yang banyak.
2: Kamu kok begini, Kaseng?
1: Begini-begini lah, dari dulunya begini. Sudah.
2: Berarti mesti jaga lingkungan begitu ya?
1: Iya. Kalau bisa dari apa ini himbau par katumpung basudara-basudara yang tinggal di atas-atas bukit ini bilang dong jangan kotori katumpung lautan dan sampelai juga.
3: Daratan dan lautan ada dalam satu mata rantai yang tak terpisahkan. Dengan membuang sampah pada tempatnya, laut pun tak akan tercemar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: dong setahu segala-gala tentang Piala Dunia yang paling terbaru?
1: Sabar dulu kawan, dengar ini dulu.
2: Trivia Pildun RRI.
0: Kanada dipilih jadi salah satu tuan rumah 2026 FIFA World Cup. Deng Amerika Serikat, juga deng Meksiko lain. Ini jadi sejarah besar par Kanada karena baru pertama kali dong jadi tuan rumah Piala Dunia sepak bola. Nah, Piala Dunia tahun 2026 nanti jadi edisi paling spesial, paling besar dalam sejarah. Karena akan diikuti oleh 48 negara dari seluruh dunia. Hal ini bikin suasana Piala Dunia makin besar. Deng jadi simbol persatuan antar negara lewat olahraga sepak bola.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Pak Saudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat Pak Saudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi yang sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

0: Rombat FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon, menit yang ke-31 dari pukul 17 waktu Indonesia Timur. Dian Basudara, Kerwan Dengar Basudara, kita akan hadirkan masih dengan lagu-lagu dangdut teman Basudara saat ini.
1: Telegram,

Basudara, pengentasan kemiskinan adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan kemiskinan di suatu masyarakat, wilayah, atau negara. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan, terutama bagi kelompok yang kurang mampu agar mereka memiliki akses yang lebih baik terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan pekerjaan. Upaya pengentasan kemiskinan bisa dilakukan melalui berbagai cara, di antaranya program bantuan sosial, peningkatan akses pendidikan, peningkatan akses kesehatan, pemberdayaan ekonomi, pengembangan infrastruktur, dan kebijakan pemerintah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam olahraga, salam football lovers buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air. Perkenalkan Beta Doan, salah satu pencinta dan penikmat sepak bola dari kota Ambon. Berbicara terkait Piala Dunia tahun 2026, ada tiga negara yang menjadi tuan rumah di sini, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk prediksinya, siapa yang keluar sebagai juara, ada beberapa negara yang sudah Beta garis bawahi di sini. Pertama dari benua Amerika Latin, ada Argentina dan Brasil yang punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Sementara dari benua Eropa, ada Prancis, Jerman, Portugal, Inggris, dan Belanda yang juga punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Tapi kalau mengerucut ke satu negara, siapa yang paling kuat, siapa yang paling layak, buat Beta pribadi, analisa yang objektif, menurut Beta Prancis yang layak atau bisa menjuarai trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena menurut Beta, dong punya skuad yang kompetitif, skuad yang komplit untuk menjuarai trofi tahun 2026 ini. Dan buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air, mari dan nanti katong saksikan sama-sama pagelaran Piala Dunia tahun 2026. Salam olahraga, salam football.

Penggunaan plastik sekali pakai menjadi salah satu penyebab utama polusi lingkungan. Plastik tidak dapat terurai dengan cepat dan akhirnya berakhir sebagai sampah di lautan atau tumpukan sampah yang akan merusak lingkungan. Untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, kita dapat mulai dengan menghindari penggunaan sedotan plastik. Gantilah dengan sedotan stainless atau bambu yang dapat digunakan berulang kali. Selain itu, kita juga dapat membawa botol minum sendiri yang dapat diisi ulang. Sehingga mengurangi penggunaan botol air minum sekali pakai. Penggunaan kantong plastik juga dapat dikurangi dengan membawa tas belanja sendiri saat pergi berbelanja. Pilihlah tas belanja yang terbuat dari bahan ramah lingkungan, seperti kanvas atau bahan daur ulang. Dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, kita dapat membantu mengurangi jumlah sampah plastik yang akan mencemari lingkungan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: adik perempuan nih. Kasih masuk sampah tuh di dalam karung dulu, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Apa? Coba Ali bilang sekali lagi. Beta sih dengar baik-baik.
0: Makanya, kalau kakak-kakak bicara tuh dengar. Jangan cuma tinggal deng HP terus. Beta bilang Ale, kasih masuk sampah tuh di dalam karung, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Wih, Ale ini sadar kaseng dengan apa yang Ale bilang tuh. Masa Ale mau pi buang sampah di kali bagaimana tuh lai kakak?
0: Ade, lalu itu katong putih tangga juga, dong buang sampah di kali sana tuh. Lagian, pas sampah sampai di kali juga, akan anyo ke kaki air sana.
1: Hei kakak, marilah ade bilang bye-bye nih, eh. Dengar bye-bye. Jang, kakak ikut tetangga dong pemodel begitu tuh. Kalau katong mau tinggal dan buang sampah di kali, nanti akan menumpuk-menumpuk di dalam air. Nah, lalu karena sampah subanya di dasar kali, pas ujang air kali pasti naik. Maka terjadilah banjir. Kakak tahu kaseng, kalau subanjir akan bawa semua pung tempat tinggal nih sampai di pantai sana.
0: Berarti bisa bahaya nih. Kalau katong tinggal buang sampah terus di kali.
1: Lalu?
0: Wah, ini yang boleh terjadi le adi. Katong harus cegat, jangan sampai musim hujan. Lalu katong kena lakan pun dampak semua.
1: Kakak, makanya kakak tuh pi kasih penjelasan par tetangga-tetangga tuh. Bilang pardong, bisa bahaya kalau katong buang sampah di kali. Lalu kakak, pi pasang pengumuman di pinggir kali sana. Kakak dong tulis, dilarang buang sampah di kali.
0: Oke, adik perempuan. Kalau begitu, beta kasablah dulu ya.

0: News Pro Ampa, tepat jam 18 waktu Indonesia Timur.
1: Saudara, Badan Meteorologi, Meteorologi dan Geofisika atau BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Ambon mengeluarkan peringatan dini terkait dengan potensi banjir pesisir atau rob di sejumlah wilayah pesisir Maluku. Peringatan ini disampaikan menyusul adanya fenomena bulan purnama pada 31 Mei 2026 yang berpotensi meningkatkan ketinggian air laut maksimum. Dalam rilis BMKG yang diterima di Ambon disebutkan bahwa berdasarkan pemantauan data water level dan prediksi pasang surut, banjir rob berpotensi terjadi di beberapa wilayah pesisir Maluku. Dan wilayah yang berpotensi bertampak meliputi pesisir Kota Ambon, Maluku Tengah, Seram bagian timur, Kepulauan Kei, Kepulauan Aru dan juga Kepulauan Tanimbar.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 19 waktu Indonesia Timur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Pak Saudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat Pak Saudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi yang sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

0: kawan eh. Ternyata UMKM ini akan bagus lah eh.
1: Barang UMKM itu apa lah kawan? Lalu akan pun bagus di mana lah?
0: Ya ampun nih, jadi Ale ini sentau UMKM itu apa? Makanya rajin baca-baca informasi sadiki. Jadi UMKM itu singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM ini adalah usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh individu atau badan usaha yang berukuran kecil. Sehingga UMKM ini dapat disimpulkan sebagai usaha ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah.
1: Oh, berarti kata masyarakat ekonomi ke bawah ini bisa usaha begitulah.
0: Bisa tuh Ade, yang penting mau usaha baik-baik, lalu surat-surat jual mesti lengkap lagi. Lalu kita mau bilang lagi, kalau perkembangan UMKM di Indonesia ini akan terus meningkat dari segi kualitasnya. Hal ini karena dukungan kuat dari pemerintah dalam pengembangan yang dilakukan kepada para penggiat usaha UMKM.
1: Berarti UMKM ini akan paling bagus nih, akan jelas nih. Tapi kawan, yang usaha-usaha mikro ini akan nama apa? Supaya beta urus surat-surat sudah nih, para minta bantuan dari pemerintah tuh.
0: Jadi UMKM ini ada tabagi ampa bagian. Akan pun nama tuh usaha mikro kecil, usaha menengah, dan usaha besar.
1: Oh, jadi begitu eh. Lalu, kalau beta mau usaha, masuk di usaha mikro yang mana kawan?
0: Kalau Ale tuh masuk di kalangan usaha kecil. Usaha kecil ini adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang pemerintah sudah bilang akan itu.
1: Oh begitu. Kalau begitu dangkele kawan, Ale sebagai informasi yang paling penting buat beta nih. Kalau sim beta sih tahu apa nih. Kalau begitu beta pikir dulu ya. Dadah.
0: Selamat lain.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Penggunaan plastik sekali pakai menjadi salah satu penyebab utama polusi lingkungan. Plastik tidak dapat terurai dengan cepat dan akhirnya berakhir sebagai sampah di lautan atau tumpukan sampah yang akan merusak lingkungan. Untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, kita dapat mulai dengan menghindari penggunaan sedotan plastik. Gantilah dengan sedotan stainless atau bambu yang dapat digunakan berulang kali. Selain itu, kita juga dapat membawa botol minum sendiri yang dapat diisi ulang. Sehingga mengurangi penggunaan botol air minum sekali pakai. Penggunaan kantong plastik juga dapat dikurangi dengan membawa tas belanja sendiri saat pergi berbelanja. Pilihlah tas belanja yang terbuat dari bahan ramah lingkungan, seperti kanvas atau bahan daur ulang. Dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, kita dapat membantu mengurangi jumlah sampah plastik yang akan mencemari lingkungan.

Halo bah saudara semua pendengar Radio Republik Indonesia khusus di Maluku. Kita Nikutula Lesi, Ketua Ambon Sailing Community dan juga Koordinator Malukan Ukulele Leader, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh masyarakat hingga ke pelosok daerah. Semoga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pencinta sepak bola di Indonesia, khusus persoalan suara yang ada di Provinsi Maluku. Mari ketong sama-sama dukung RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 dan sebagai radio pemersatu anak-anak.

0: 24 FM saudara semua, itu lagu terakhir jumpa kita di Dangdut Nusantara menemani Mbak Saudara dan tepat pukul 7 waktu Indonesia Timur.
1: Tepat jam 19

0: News Pro Ampa, tepat jam 19 waktu Indonesia Timur.
1: Bapak saudara, SMP atau yang dikenal sebagai wadah tradisional berbahan tanah liat dari negeri Owu, Kabupaten Maluku Tengah, bukan sekedar

0: alat makan papeda. Lebih dari itu, Sempedu menyimpan nilai sejarah, filosofi, serta menjadi simbol identitas masyarakat Maluku yang terus diwarisi lintas generasi. Dalam pembicaraan pada program Sinar Keker, dosen pendidikan sejarah KIP Universitas Patimura, Dr. Sam Tau, SPD MPD, menjelaskan bahwa Sempe merupakan hasil kerajinan tangan berbahan tanah liat khas negeri Ou yang memiliki keunikan tersendiri dibandingkan geraba dari daerah lain. Tak hanya dari Sempe material, Sempe juga memiliki fungsi penting dalam kehidupan masyarakat Maluku, khususnya sebagai wadah penyajian papeda dan makanan pokok berbahan sagu. Penggunaan sempe diyakini memberi cita rasa khas sekaligus menjadi nilai tradisi dalam budaya makan bersama.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 20 waktu Indonesia Timur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Dong su tahu segala-gala tentang Piala Dunia yang paling terbaru? Sabar dulu kawan, dengar ini dulu.
2: Trivia Pildun RRI.
1: Kanada dipilih jadi salah satu tuan rumah 2026 FIFA World Cup. Deng Amerika Serikat, juga deng Meksiko lain. Ini jadi sejarah besar par Kanada karena baru pertama kali dong jadi tuan rumah Piala Dunia sepak bola. Nah, Piala Dunia tahun 2026 nanti jadi edisi paling spesial, paling besar dalam sejarah. Karena akan diikuti oleh 48 negara dari seluruh dunia. Hal ini bikin suasana Piala Dunia makin rame, makin rame, makin besar. Deng jadi simbol persatuan antar negara lewat olahraga sepak bola.

Robot FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan bersaudara, meniti yang ke-10 dari pukul 19 waktu Indonesia Timur, kita sudah ada dengan bersaudara di saat ini program kita Pustaka Maluku, Pusat Pengetahuan dan Kebudayaan Maluku. Dan di saat ini bersaudara, nanti kita akan kasih banyak ya lagu-lagu Maluku, dan juga ada feature budaya Parang Salawaku, simbol kekuatan orang Maluku nantinya ya Pak Sujara. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengan Pro 4 FM di 90,1 MHz.

0: Itulah hentakan kaki dan suara para penari saat membawakan tarian cakalele yang menyimbolkan kekuatan kaum pria di Maluku. Provinsi Maluku terkenal dengan berbagai budaya warisan leluhur. Salah satunya Parang Salawaku yang menjadi simbol keberanian orang Maluku. Indonesia kaya akan seni dan kebudayaan, termasuk senjata tradisional. Seperti di Maluku, memiliki beragam senjata tradisional, salah satunya adalah Parang Salawaku. Parang Salawaku yaitu sepasang senjata tradisional yang terdiri dari parang atau pisau panjang dan salawaku atau perisai. Pada masa lalu, senjata ini digunakan untuk berperang. Selain itu, Parang Salawaku juga dapat kita jumpai pada lambang pemerintah kota Ambon. Bagi masyarakat setempat, parang dan salawaku adalah simbol kemerdekaan rakyat. Parang dan salawaku memiliki arti tersendiri. Parang berarti pisau besar, biasanya memiliki ukuran yang jauh lebih besar dari pisau dan lebih pendek dari pedang. Salawaku sendiri memiliki arti perisai. Perisai merupakan alat yang dipergunakan untuk melindungi diri dan untuk menangkis serangan senjata lawan. Parang bertindak sebagai senjata. Hal ini digunakan sebagai senjata untuk melakukan penyerangan terhadap lawan, sedangkan salawaku digunakan sebagai perisai yang berfungsi untuk menahan serangan lawan. Senjata tradisional ini digunakan pada saat menari cakalele. Tarian tersebut menyimbolkan kekuatan kaum pria di Maluku. Parang di tangan kanan penari melambangkan keberanian, sementara salawaku di tangan kiri melambangkan perjuangan untuk mendapatkan keadilan. Hal yang membuat senjata ini unik dan estetis ialah terdapat ukiran-ukiran bermakna khusus yang terbuat dari kulit kerang laut. Ukuran parang dan salawaku sangat bervariasi tergantung postur badan sang penari. Senjata parang terbuat dari bahan besi yang keras berukuran 90 sampai dengan 100 cm. Tetapi ukuran itu bisa disesuaikan dengan tinggi badan si pemilik sehingga ukurannya sangat beragam. Senjata ini terbuat dari bahan besi yang keras kemudian ditempa. Kepala parang terbuat dari kayu keras seperti kayu besi atau kayu gupasa seperti halnya gagang parang. Sedangkan salawaku terbuat dari kayu. Sebagai penghias dilapisi pernak-pernik khusus yang diberi motif dan bahannya terbuat dari kulit kerang laut. Itu artinya salawaku merupakan perisai bermotif. Namun, tak sembarang motif yang bisa digunakan, biasanya hanya motif yang melambangkan keberanian. Karena simbol ini bisa membuat penggunanya semakin memiliki keberanian yang sama ketika berperang melawan musuh.
1: Memang parang salawaku ini kan merupakan juga lambang simbol-simbol kekuatan, karena ini merupakan senjata tradisional yang dipakai dulunya ketika perang kan para pahlawan kita, pejuang-pejuang apalagi Maluku ini menggunakan ini kan parang salawak. Dan memang parang salawak ini kan melambangkan juga parangnya sebuah pedang atau yang tajam itu dia, kemudian itu melambang kekuatan, dan kemudian juga salawakunya atau perisainya itu sebagai juga simbol untuk ya keadilan ya. Jadi ini merupakan simbol kekuatan atau juga merupakan simbol kemerdekaan bagi kita. Adanya satu kekuatan yang dilambangkan dengan salawat.
0: Demikian penjelasan Kepala Balai Pelestarian Nilai Sejarah dan Budaya Tradisional Maluku, Rusli Manorek. Menurutnya, parang salawaku ini merupakan lambang atau simbol-simbol kekuatan masyarakat Maluku. Untuk melihat senjata tradisional Maluku ini, kata Rusli Manorek, dapat disaksikan dalam tarian cakalele. Cakalele merupakan tarian khas Maluku yang menyimbolkan kekuatan kaum pria di Maluku. Pada saat tarian cakalele ini, parang yang dipegang di tangan kanan penari melambangkan sebuah keberanian, sedangkan salawaku yang dipegang di tangan kiri melambangkan perjuangan untuk mendapatkan keadilan. Dalam tarian cakalele ini, para penari mengenakan celana berwarna merah dan ikat kepala merah, diiringi dengan suara gendang dan juga teriakan dari para penari.
1: Dan sekarang ini kan dipakai dalam tarian cakalele. Cakalele itu kan pakan tarian perang juga ya. Nah, ini kan merupakan simbol-simbol kita. Ini kalau kita angkat itu berarti ya di mana kita sudah merdeka. Karena dengan kekuatan-kekuatan yang ada, para pria-pria Maluku ini kan dilambangkan dengan ini, dengan kekuatannya ada pedang Salawaku ini, parang Salawaku. Nah, ini kan dilestarikan dan ini merupakan semangat untuk menjadi semangat perjuangan. Ya, saya kira akan juga memberikan motivasi dengan tarian Cakalele, dengan parang Salawaku ini kan salah satu motivasi, satu kekuatan lewat parang ini kan simbol-simbolnya seperti itu. Saya kira itu dalam penjemputan tamu juga kan seperti itu. Untuk Salawak, saya kira kita melihat karena ini kan sudah itu masih menjadi satu peralatan yang masuk dalam kelengkapan tarian. Dan tentunya ya kalau namanya sudah diangkat menjadi unsur tarian, perisainya harus bagaimana supaya bagus. Kalau unsur pedangnya saya kira masih tetap pedang yang seperti ya, yang digambar ya Patimura juga itu kan. Perkembangan peralatan itu yang pokok tidak mengurangi unsur-unsur nilainya ada saja. Arsitektik kalau dalam tarian itu kan bisa dipakai Pak, bisa dikembangkan juga kan. Tapi selama ini yang tidak menggeser unsur nilai yang ada.
0: Menurutnya, untuk menjaga dan menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya yang diwariskan leluhur, para sanggar di Maluku diharapkan dapat terus mengasah bahkan generasi muda dalam memainkan senjata tradisional Maluku itu di dalam tari Cakalele, sehingga menjadi suatu kebanggaan bagi provinsi seribu pulau ini.
1: Saya kira ini melestarikannya ini dengan adanya peralatan-peralatan ini kan salah satu bagian pemajuan kebudayaan, unsur-unsur pemajuan kebudayaan, peralatan-peralatan. Nah, ini harus diidentifikasi dan ini harus diangkat dan ini dilestarikan, dan pelestarian ini tentunya bukan hanya BPNB tetapi bagaimana strategi kebudayaan ini diangkat lewat daerah-daerah. Yang baru-baru pokok pikiran kebudayaan daerah ini harus diinventarisir, diidentifikasi. Dan siapa yang harus melestarikan. Nah tentunya ini pelestariannya kan lewat ada tarian Cakalele. Cakalele ini kan sudah otomatis menggunakan ini kan. Nah dengan ini harus dimulai dari sekolah, nantinya ada muatan lokalnya. Kemudian kita berikan nilai, ya, simbol-simbol, makna bahwa dalam tarian Cakalele dengan lambang-lambang peralatan ini akan memberikan motivasi, semangat. Bagi anak-anak sekelasnya nantinya ada menumbuhkan karakter, semangat, perjuangan, masih membangun kemerdekaan. Kan? Jadi ini harus dilestarikan lewat kelompok-kelompok, sanggar-sanggar yang kami juga memberikan ruang-ruang. Nah, ini bagian kami kan memberikan ruang-ruang untuk melestarikan ada kegiatan-kegiatan. Dan di sekolah-sekolah saya kira ini harus perlu menjadi muatan lokal.
0: Selaku generasi muda, kita patut melestarikan dan menjaganya dengan baik, sehingga budaya leluhur ini ada bersama kita selalu dan selamanya. Demikian diungkapkan Franky Taihitu, salah seorang mahasiswa di Universitas Patimura Ambon.
2: Parang Salawaku di Maluku itu kalau di zaman dulu masyarakat Maluku menggunakan parang Salawaku sebagai alat perang. Tetapi sekarang ini parang Salawaku sudah dijadikan sebagai budaya tarian. Contohnya di suku Nuaulu, parang Salawaku itu dijadikan sebagai suatu tarian atau adat tradisi dari Maluku. Jadi sebagai pemuda saya sarankan kita sama-sama melestarikan lagi budaya Maluku terus yang ada di Maluku.
0: Nilai-nilai sosial budaya yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Maluku merupakan salah satu modal dasar bagi peningkatan persatuan dan kesatuan, termasuk menyemangati masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di daerah ini. Hubungan-hubungan kekerabatan adat dan budaya harus terus didorong sehingga dapat menciptakan sinergitas yang andal bagi upaya bersama membangun Maluku baru di masa mendatang. Demikian feature budaya edisi Parang Salawaku, simbol kekuatan orang Maluku. Persembahan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Ambon. Saya Rainer Helaha, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Sahabat budaya, pencurian merupakan salah satu tindakan kejahatan yang kerap terjadi di masyarakat. Untuk mencegah terjadinya pencurian, masyarakat adat di Maluku ini memiliki cara tersendiri. Tradisi sasi dimiliki oleh masyarakat Maluku, melindungi barang milik mereka dari pencurian. Dan tradisi ini berupa larangan bagi seseorang untuk mengambil sumber alam di salah satu kawasan dalam waktu tertentu. Hingga saat ini, tradisi leluhur itu masih dipertahankan oleh masyarakat untuk menjaga keseimbangan masyarakat antara alam dan manusia. Bapak John Maturbongs adalah warga Pulau Kei, Maluku Tenggara, Provinsi Maluku. Lelaki tua ini sedang sibuk menganyam janur atau daun kelapa muda untuk dijadikan sasi. Bapak John akan menjalankan tradisi sasi di pohon kelapa miliknya. Tujuannya satu, yakni agar pohon kelapa miliknya tidak dicuri ataupun dipetik sebelum waktu panen.
1: Kalau sengaja diambil berarti mereka akan dapat susah, dapat penyakit. Nah, di sini kita lihat ada batu ini. Jadi kalau umpamanya saya sengaja melanggar mencuri buah-buahan biar saya punya. Tetapi karena sasi tidak boleh ambil. Tetapi kalau saya datang ambil berarti batu ini nanti masuk melekat di tubuh saya.
0: Untuk menjalankan tradisi sasi, sebuah anyaman janur atau daun kelapa muda telah disiapkan Bapak John. Selain itu juga perlu menyiapkan buah pinang, daun sirih, mengawali tradisi sasi dengan ritual pembaca doa.
1: Doa dukung menerbun ngebal, baca berbuk mamia pelania, fina ayah liri hawarendir, hawarendir na ayah, lukyut na awah, beban itu pun nur kubar. Yang saya baca tadi itu, kalau kita mulai buat sasi itu, ini doa, doa adat. Kita angkat hati kepada leluhur untuk mulai kita pendirikan sasi ini. Mereka jaga selama tempo, jatuh tempo keputusan tanggal atau hari berapa baru buka sasi.
0: Bukan saja Bapak John sendiri melindungi pohon kelapa dari pencuri dengan sasi, tetapi di daerah Kota Ambon, tepatnya Negeri Latuhalat, juga melakukan hal yang sama. Sebagaimana Latuhalat tradisi sasi bagian dari pelayanan masyarakat, toko adat, dan toko agama.
2: Kami adakan sasi kelapa begitu. Sasi kelapa itu untuk orang-orang yang punya dusun kelapa. Karena kalau tidak buat sasi, hasilnya dicuri orang. Jadi gereja ambil langkah untuk buat sasi, yang mana 3 bulan satu kali baru bisa buka sasi untuk mengambil hasilnya. Karena kalau tidak buat sasi begitu, dusun itu dicuri oleh orang sembarang saja.
0: Di Desa Latuhalat, tradisi sasi diawali dengan pemberian doa oleh toko agama dan toko adat di tempat ibadah. Tradisi sasi boleh dilakukan siapa saja, mulai dari perorangan, lembaga adat maupun agama.
2: Pendeta doakan di atas mimbar supaya dusun itu dijaga selama 3 bulan, baru hasilnya bisa dibawa kembali ya, untuk keperluan selanjutnya.
0: Tradisi sasi yang dijalankan masyarakat ini adalah bagian dari hukum adat Larful Ngabal. Karena tradisi Larful Ngabal, khususnya basudara di Maluku, hukum adat tertinggi bagi masyarakat Maluku khusus yang berada di Kepulauan Kei. Hukum adat tersebut memiliki aturan yang diikat dengan 7 pasal. Salah menekan larangan mengambil milik orang lain.
3: Kalau hanya sasi, itu tanda larangan. Itu makna utamanya tanda larangan. Nah, tapi sasi dikaitkan dengan hukum adat Larful Ngabal, itu ada pasal yang ketujuh bunyinya begini, hirenin tufoni it did tufo it did, artinya milik orang tetap menjadi milik dia dan milik kita tetap milik kita. Dari pasal ini menerjemahkan bahwa hukum sasi itu melindungi semua hak kepemilikan orang.
0: Namun ada hal lain saat ini, sasi saat ini disalahgunakan.
1: Di sini setiap ada pembangunan rumah, gedung apa itu, biasa orang yang punya tanah buat sasi. Jadi melainkan bawa uang ke apa sirih pinang, di sini istilahnya sirih pinang, kasih baru bisa, kalau tidak bisa. biar pemerintah apalagi di sini susah sekali untuk karakterisasi ini, celaka betul.
0: Sasi diselewengkan untuk mendapat keuntungan sesaat. Penyalahgunaan sasi akan dikhawatirkan menghilangkan nilai kesakralan tradisi sasi.

Kombat FM saudara semua, 53 menit dari pukul 19 waktu Indonesia Timur. Setelah tadi saudara sudah dapat dari beta, ada menyangkut parang salawaku simbol kekuatan orang Maluku, dan juga ada tradisi sasi pencurian yang tadi dibawakan oleh Susan Sapasuru ya. DNA saudara, satu donci terakhir ini sekaligus menutup perjumpaan kita di program kita Pustaka Maluku. Terima kasih untuk saudara semua. Jangan kemana-mana, masih kita akan ada dengan saudara di jam 8 atau pukul 20. Ada drama legenda ya yang akan kita kasih teman ibu saudara. Jangan kemana-mana, tetap dengan Pro 4 FM di 90,1 Radio Republik Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Dong setahu segala-gala tentang Piala Dunia yang paling terbaru?
3: Sabar dulu kawan, dengar ini dulu.
4: Trivia Pildun RRI.
2: Kanada dipilih

jadi salah satu tuan rumah 2026 FIFA World Cup, deng Amerika Serikat, juga deng Meksiko lain. Ini jadi sejarah besar par Kanada karena baru pertama kali dong jadi tuan rumah Piala Dunia sepak bola. Nah, Piala Dunia tahun 2026 nanti jadi edisi paling spesial, paling besar dalam sejarah. Karena akan diikuti oleh 48 negara dari seluruh dunia. Hal ini bikin suasana Piala Dunia makin besar. Deng jadi simbol persatuan antar negara lewat olahraga sepak bola.

0: 104 FM, saudara semua dan bersaudara. Sudah menjadi yang kelima dari pukul 20 waktu Indonesia Timur. Keruan dengar bersaudara, kita akan hadirkan program kita, yaitu drama legenda. Kali ini cerita rakyat yang kita ambil bersaudara, bukan dari Maluku, tapi dari luar daerah. Dan bersaudara, kali ini drama legenda dengan judul Telaga Bidadari. Ini bagian kedua ya, yang bertemu kasih. Oke, selamat mendengarkan.
1: Diperankan oleh Helda. Sebuah drama legenda Telaga Bidadari ini berasal dari Desa Pematang Gadung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan. Para pendukung cerita, Datu Awang diperankan oleh Aditya, Putri Bungsu diperankan oleh Vera Arifin, Putri Sulung diperankan oleh Puput Suhardi, Kumala Sari diperankan oleh Helda, Panca diperankan oleh Heri Purwanto, dan Kenanga diperankan oleh Yuni. Teknik rekaman, Jainal Abidin Jaya. Ilustrasi musik, Lutfi Saukani. Sutradara, Ronald Rifki Haris. Produser acara, Hairil Anwar. Produksi, Radio Republik Indonesia Banjarmasin. Dari Studio Pro 4 RRI Banjarmasin, kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Benarkah yang aku lihat ini? Ada 7 gadis yang semuanya cantik. Bidadarikah mereka? Oh, penguasa jagat alam semesta. Betulkah yang kulihat ini? Atau ini hanya hayalanku saja ya? Tapi apa yang aku lihat ini sungguh benar. Tidak pernah selama hidupku melihat gadis-gadis cantik mereka. Mungkinkah mereka perwujudan dari bidadari? Jika benar, kalau mereka adalah bidadari yang turun dari langit, aku ingin sekali mengambil selendang berwarna merah ini sebagai kenang-kenangan bahwa aku pernah bertemu bidadari. Wangi sekali bau selendang ini.
1: Kak, sepertinya ada manusia yang sedang mengintip kita.
2: Iya, adik bungsu. Firasatku juga begitu.
1: Aku takut, Kak. Bagaimana kalau kita pergi saja dari telaga ini?
2: Betul, adikku. Sebaiknya kita semua bersama saudara-saudara kita yang lain segera kembali ke kayangan. Karena kalau sampai ada manusia yang bisa melihat kita sedang mandi di sini, itu pertanda tidak baik dong untuk kita.
1: Iya, Kak Sulung. Ayo kita keluar dari telaga ini. Kak, bagaimana ini? Selendangku untuk terbang hilang. Tadi diletakkan tepat di sisi selendangmu ini.
2: Betulkah itu?
1: Betul, Kak.
2: Maaf, adik bungsu. Kami semua tidak bisa berlama-lama menunggumu di sini. Karena pelangi sudah mulai meredup. Pertanda tangga kita untuk naik ke atas kayangan akan mulai menghilang. Jika itu terjadi, berarti kita semua tidak bisa kembali ke atas kayangan dong. Dengan sangat terpaksa, kami semua harus meninggalkanmu di sini, adik bungsu.
1: Jadi aku harus tinggal di sini ya, Kak? Tidak, kalian jangan tinggalkan aku. Bagaimana dengan nasibku nanti, Kak?
2: Sekali lagi, maafkan kami, adik bungsu. Kami sangat terpaksa meninggalkanmu di tepi telaga ini. Dan jika nanti engkau temukan kembali selendangmu, segeralah kembali bersama kami di kayangan ya.
1: Betapa malang nasibnya aku, Kak. Saudara-saudaraku semua telah pergi meninggalkanku. Sekarang aku hanya sendiri sebatang kara di dunia yang bukan duniaku ini. Wahai yang maha agung, berikan aku petunjukmu.
0: Sedang apa kamu di sini sendirian?
1: Siapa kamu?
0: Aku Datuk Awang Sukma. Kalau boleh aku bertanya, siapa kamu? Dan kenapa kamu sendiri di tepi telaga ini?
1: Aku putri bungsu. Sebenarnya aku tidak tinggal sendirian di sini. Tetapi...
0: Tetapi kenapa?
1: Tetapi saudara-saudaraku telah meninggalkan pulang terlebih dahulu.
0: Oh, jadi kamu tersesat ya?
1: Iya.
0: Kalau kamu tidak keberatan, maukah kamu ikut denganku ke rumah? Mungkin sambil menunggu saudara-saudaramu nanti datang untuk menjemputmu.
1: Baiklah, terima kasih.
3: Hari demi hari telah berlalu. Putri bungsu akhirnya menikah dengan Datuk Awang dan mereka dikaruniai seorang anak yang mereka beri nama Kumalasari.

0: Iya, ada apa anakku?
1: Bolehkah aku bertanya?
0: Kamu ingin bertanya apa anakku? Silakan, nanti ibu akan menjawabnya.
1: Begini, Bu. Kalau rumah ini ayah yang membuatnya, bagaimana dengan langit dan awan itu? Siapa yang membuatnya, Bu?
0: Oh, itu. Baik, ibu akan menjawabnya. Langit dan awan itu yang membuat atau menciptakannya adalah Tuhan Yang Maha Kuasa.
1: Oh, begitu ya, Bu?
0: Iya.
1: Terus, apakah langit itu ada yang menghuninya? Seperti kita di bumi ini, Bu?
0: Ada, anakku.
1: Siapa mereka itu, Bu?
0: Mereka adalah bidadari dan bidadara.
1: Siapa itu bidadari dan bidadara itu, Bu?
0: Bidadari itu adalah wanita yang cantik jelita. Dan sedangkan bidadara adalah pria yang sangat gagah perkasa.
1: Kalau begitu, sama dong dengan ibu yang cantik jelita dan ayah yang gagah perkasa.
2: Begitu juga denganmu, anakku Kumala. Kamu juga cantik jelita, persis seperti ibumu.
1: Benarkah itu, ayah?
3: Lihat mereka itu, Kenanga. Selain mapan, mereka sangat berbahagia sekali hidupnya. Suaminya gagah dan tampan, serasi dengan istrinya yang cantik jelita. Begitu juga dengan anak gadis kecil itu, cantik sekali. Mirip, mirip sekali dengan ibunya.
4: Kamu ini, Panca, seperti tidak tahu saja. Itu kan keluarga Datuk Awang Sukma. Beliau kan pemimpin dusun ini. Siapa yang tidak mengenal mereka? Seluruh dusun ini pasti mengenalnya. Selain yang kamu sebutkan tadi, Datuk Awang Sukma itu terkenal sakti mandraguna yang bisa menangkap rusa di hutan tanpa harus menggunakan senjata tombak atau panah. Dan menurut mereka yang pernah melihat Datuk Awang berburu di hutan, ia melakukannya hanya dengan cara berlari dan menangkap rusa dengan kedua belah tangannya.
3: Benar, Kenanga. Aku juga pernah mendengar cerita itu dari penduduk dusun kita ini.
4: Beruntung sekali kehidupan mereka, ya.
3: Iya, betul. Betul sekali, Kenanga. Karena tidak semua manusia yang memiliki kesaktian seperti Datuk Awang Sukma itu.
5: Hingga pada suatu hari, terjadi sesuatu yang menjadi takdir mereka.
0: Sedang apa induk ayam itu? Sedari tadi di situ. Sepertinya ada sesuatu yang ia temukan. Dan kenapa juga dengan ayam jantan hitam itu selalu mengais-ngaiskan kaki ke tanah? Benda apakah ini? Hah? Bukankah ini selendang milikku? Mungkinkah ini sengaja perbuatan suamiku, Awang Datuk, yang sengaja mengubur selendangku di samping rumah ini? Berarti ketika kami mandi di telaga itu, ialah yang mencuri selendang milikku. Oh Tuhan, penguasa jagat alam semesta, terima kasih Engkau telah memberikan petunjuk jalan untukku pulang ke negeri asalku. Tapi jika aku harus pulang ke negeri asalku, bagaimana dengan suami dan anakku? Kasihan mereka. Mereka berdua sangat sayang kepadaku. Sedang takdirku bukan hidup di bumi ini.
1: Kenapa ibu nampak bersedih? Ada apa, Bu?
0: Anakku, maafkan ibumu, Nak. Aku harus meninggalkanmu beserta ayahmu.
1: Hah? Kenapa ibu harus meninggalkan kami? Aku tidak mau, Bu.
6: Aku tidak mau kalau harus berpisah dengan ibu. Kami sangat sayang pada ibu.
2: Hei, Kumala, lihat. Ayah membawakanmu seekor kelinci lucu untukmu, Kumala. Coba lihat, Kumala.
6: Ayah. Ibu, ayah.
2: Kumala, kenapa dengan ibumu, nak? Itu ibumu baik-baik saja. Kenapa kamu menangis?
6: Ibu mau meninggalkan kita, ayah. Ibu mau meninggalkan kita, ayah.
2: Hah? Ibu akan meninggalkan kita? Benarkah itu, istriku?
0: Iya, benar, suamiku tercinta. Maafkan aku. Walau berat hatiku, aku terpaksa harus meninggalkan kalian. Karena selendang milikku telah aku temukan. Dan aku harus segera kembali ke kayangan untuk menemui saudara-saudaraku di sana.
2: Istriku, maafkan juga aku yang telah mencuri selendang milikmu. Karena perbuatan aku itulah membuat kamu harus tinggal di bumi ini. Istriku, sekali lagi maafkan aku. Maafkan aku, istriku.
0: Tidak mengapa, suamiku. Hal itu sudah aku maafkan. Nampaknya aku sudah tidak bisa berlama-lama lagi. Karena sebentar lagi hujan akan turun. Dan berarti aku akan segera terbang ke atas langit dengan selendangku.
6: Ibu, jangan tinggalkan kami, ibu.
0: Jangan menangis, anakku. Ibu akan selalu melihat dan mengawasimu dari atas sana. Jadilah anak yang baik dan menurutlah dengan ayahmu.
6: Iya, ibu.
0: Suamiku, Datuk Awang Sukma. Selamat tinggal. Jagalah baik-baik anak kita.
6: Ibu, ibu.
2: Selamat jalan, istriku. Kamu selamanya akan selalu ada di hati kami.

Konon, Datu Awang Sukma bersumpah dan melarang anak keturunannya memelihara ayam hitam yang dianggap membawa malapetaka. Sampai sekarang, penduduk desa Pematang Gadung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, mematuhi larangan itu. Sahabat budaya, demikian tadi persembahan drama mini legenda dengan judul Telaga Bidadari, dimainkan oleh Teater Angkasa RRI Banjarmasin, karya dan sutradara Ronald Rifki Haris. Legenda Telaga Bidadari ini mengajarkan kita, jika kita menginginkan sesuatu, hendaknya dengan cara yang halal. Kita tidak boleh mencuri, merampok harta milik orang lain, karena sewaktu-waktu dapat menjadi batu sandungan dalam meraih cita-cita. Kita pun tidak boleh menyimpan perbuatan busuk, karena suatu saat akan ketahuan juga. Terima kasih atas kebersamaannya, dan sampai jumpa.

Jika Anda menanam pohon untuk kemudian kembali menebangnya, lalu mengapa Anda harus mengeluh ketika air tidak mengalir saat musim kemarau tiba? Jika Anda menebang pohon karena ingin membangun sebuah rumah mewah, lalu mengapa Anda harus menangis ketika bencana longsor datang? Jika Anda menebang pohon dengan tujuan untuk membahagiakan hidupmu, lalu di mana bahagia itu ketika Anda harus berjibaku mengamankan barang-barang mewahmu ketika banjir besar datang? Jagalah alam dengan tetap memelihara pohon, agar alam juga menjagamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tabea. Mae basudarau. Mae baku pegang tangan. Bangun negeri tercinta. Mae sakal mese gandong e. Mari kita lestarikan budaya leluhur kita. Budaya para datuk-datuk kita. Karena itulah warisan untuk kita anak-anak cucu Nusa Ina. Mese. Maju. Mayo basudara.

Rombat FM, saudara semua, itulah minahaulallah yang mendekatkan kepada saudara saat ini. Dan hiburan lagu-lagu yang kita kasih teman ibu saudara di Walang Program 4 masih ya, kita kasih. Dan selamat malam untuk semuanya, untuk umat muslim yang hari ini ya merayakan Idul Adhanya. Selamat malam untuk semuanya, mudah-mudahan acaranya berjalan lancar ya, sampai nanti besok masih ada lagi ya. Oke. Tetap di Prom 4 FM, suara budaya Maluku, karena kita Indonesia.

0: sekali, mau kemana buru-buru?
1: Ini kak, aku lupa beli oleh-oleh buat teman aku. Menurut kakak, oleh-oleh apa nih yang paling enak buat dimakan?
0: Sini, coba kamu makan kue ini. Enak apa tidak?
1: Mana-mana, coba aku cicipi. Enak juga ya. Tapi rasanya seperti sagu-sagu gitu ya.
0: Memang itu dibuat dari sagu, Val. Namanya kue sagu gula. Bahan dasarnya dari sagu, Val.
1: Ya. Boleh juga nih dijadikan oleh-oleh buat teman aku.

0: Dari pila jadi pila tuhaha ulihat tuhaha.
1: Maluku dikenal tiga jenis pila, yaitu pila keras, pila gandong, atau pila tanpa siri. Pila keras adalah sumpah yang diikrarkan antara dua negeri atau kampung atau lebih karena terjadinya suatu peristiwa yang sangat penting dan biasanya berhubungan dengan peperangan antara lain seperti pengorbanan, akhir perang yang tidak menentu, atau adanya bantuan-bantuan khusus dari satu negeri.

untuk memperlancar hubungan perdagangan. Pela keras dan pela gandong ditetapkan oleh sumpah yang sangat mengikat dan biasanya disertai dengan kutukan untuk pelanggaran terhadap perjanjian pela ini. Sumpah dilakukan dengan mencampur tuak dengan darah yang diambil dari tubuh pemimpin kedua pihak, kemudian diminum oleh kedua pihak tersebut setelah senjata-senjata dan alat-alat perang lain dicelupkan ke dalamnya. Alat-alat tersebut nantinya digunakan untuk melawan dan membunuh siapapun yang melanggar perjanjian. Penukaran darah memeteraikan persaudaraan itu. Pela tanpa siri dilakukan tanpa sumpah dengan menukar dan mengunyah siri bersama. Pela tanpa siri merupakan suatu perjanjian persahabatan, sehingga perkawinan antar pihak yang terkait diperbolehkan dan tolong-menolong lebih bersifat sukarela tanpa ada ancaman hukuman nenek moyang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Dong setahu segala-gala tentang Piala Dunia yang paling terbaru?
2: Sabar dulu,

0: dengar ini dulu.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Kanada dipilih jadi salah satu tuan rumah 2026 FIFA World Cup. Deng Amerika Serikat, juga deng Meksiko lain. Ini jadi sejarah besar par Kanada karena baru pertama kali dong jadi tuan rumah Piala Dunia Sepak Bola. Nah, Piala Dunia tahun 2026 nanti jadi edisi paling spesial, paling besar dalam sejarah. Karena akan diikuti oleh 48 negara dari seluruh dunia. Hal ini bikin suasana Piala Dunia makin rame, makin rame, makin besar. Deng jadi simbol persatuan antar negara lewat olahraga sepak bola.

104 FM, Basudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon, DN Basudara. Kita masih ya, tetap setia menemani Basudara sampai saat ini. DN Basudara di 0911-315444 tetap buka, dan juga di 0813-5624-5887. Bagi Basudara yang ingin bergabung, boleh ya, silakan di sini ya, di 0911-315444, ataupun Basudara bisa di WhatsApp-nya kita 0813-5624-5887. Nah, lagi karena Basudara kita ada di program Matawana Program 4, jadi silakan saja yang mau bergabung langsung saja di sini, kita buka jalur teleponnya. Lagi ataukah Basudara senang ada sibuk-sibuk melakukan mungkin apa itu atau sementara kayaknya rebus daging dulu, besok baru masak. Wih, dibagi dong, bagi jambannya 1 kilo lah. 1 kilo banyak deh kalau 1 kilo. Oke, Basudara silakan ya yang mau bergabung ya. Ini satu masuk nih, nasib jadi kuli, waduh. Oke, silakan ya Basudara di 0911-315444, ataupun Basudara bisa ya di Facebooknya kita, bisa di Instagramnya kita, bisa DM di situ minta donci, nanti bakal beta putar. Oke, sambil menunggu mungkin kayaknya ketemu putar donci dulu apa ya, sambil menunggu Basudara kemudian ketemu putar donci, dan kali ini donci yang kita mau putar, donci apa dulu coba. Oke, kita putar donci. Ini kayaknya nih yang asik-asik di malam hari ini. Tambah semangat buat Saudara, cinta si beta terluka, asik. Oke, kita kasih. Ini lagu pertama jumpa kita lagi, Saudara, di program Matawana Program 4.

0: Rombat FM saudara semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon dan saudara. Oke, 0911-311-544 kita buka dan silakan ya yang mau bergabung. Untuk Bunda Poppy ya, masa kata terima voice note. Ketiklah Bunda Poppy, Bunda Poppy semalas, mager. Mendingan cuci tangan, cuci kaki lah naik tidur pi. Oke, buat saudara silakan ya yang mau bergabung di 0911-311-544. Boleh ya. Di saat ini sambil menunggu buat saudara yang mau bergabung ya. Oke. Oke, sudah ada yang masuk nih, katakan terima dulu. Halo, selamat malam atau anak Pro 4.
1: Malam atau anak Pro 4, dari mana? Dari Sulawesi Utara, Bunda El.
0: Oh, dari Bunda Els ya, Bunda Els. Oke, apa kabar Bunda Els?
1: Sehat, bahagia, Mar. Ini sementara hujan-hujan ini.
0: Bunda Els nih kan mesti katong apa? Katong mesti sapa tuh mesti balago tuh Bunda Els. Iya toh?
1: Iya, Bu. Iya. Ini KKM saya nih.
0: Aha, itu tahu.
1: Kalau batu.
0: Kalau bilang begitu pasti Bunda Els langsung tahu ini pasti kakak Hence begitu toh?
1: Iya,
0: kakak Hence
1: ini, Bunda tahu.
0: Oke, Bunda Els, apa kabar? Ya, kabar baik pasti ya.
1: Baik, baik.
0: Oke, Bunda Els dapat jatah daging tidak?
1: Ya, enggak.
0: Oh iya, non Muslim ya, jadi tapi non Muslim biasa dia dapat bagi, dapat kasih. Ya,
1: cuman karena di sini enggak ada itu di sini.
0: Oh gitu ya, oke.
1: Enggak ada.
0: Oke, Bunda Els, lagunya apa yang meminta?
1: Mama Pebae.
0: Hah?
1: Mama Pebae.
0: Mama Pebae.
1: Iya, Mama Pebae, Mama Pebae.
0: Memang Mama semua bae.
1: Ih, bae satu kan.
0: Mama Pebae dari
1: lupa deh pepanya, laki-laki yang menyanyi. Mama Pebae.
0: Ini yang Mama Pebae kita nyanda lupa atau bukan?
1: Mama beba, iya kita nyanda melupa.
0: Itu.
1: Iya.
0: Itu ya. Oh, mau itu kalau sing salah kita sulupa kan. Itu kalau sing salah Obi ya, Obi CS ya kalau sing salah. Betul gak sing?
1: Iya. Yang akhirnya juga yang nyanyi.
0: Oke, kalau gitu siap. Nanti kita putar. Siap.
1: Ya, menyapa pertama tentu buat KKG yang sedang bertugas, selamat malam, salam penuh sehat, damai selalu, bahagia dan bahagia, diberkati Tuhan bersama keluarga tercinta di rumah. Salam sehat selalu.
0: Panjang ya, cuma gini-gini, God bless, salam untuk keluarga, itu saja gitu saja, tapi panjang ya, tapi terima kasih. Oke, Bunda Els.
1: Langsung-langsung menyapa pertama buat Mbak Wika yang ada di Monosomo sana, Mbak Wika. Ini dari Bunda Els, Pak Junaidi juga di Ambon Manise. Salam kasih, salam hormat. Ada Bung Dewa di Namlea. Deden di Tengah-Tengah, Bung Deden Tengah-Tengah, Fabio di Suli, semuanya salam sehat. Ada Faris Hidayat juga, di mana itu? Lupa. Ada juga, iya.
0: Kalau
1: ini ada kan?
0: Iya. Kalau apa? Kalau lupa, kalau gitu tutup telepon dulu, ingat dulu nanti boleh-boleh telepon lagi.
1: Jangan. Aku iya. Ada Rere di Paso, ada siapa ya, Ibu Ance, ada juga Eva di Waihau. Aduh, soalnya kasihan nggak tahu tuh di Ambon kan. Jadi semua sudah, yang semua sudah yang menyatu di apa Matalayan, yang dipandu oleh Kakak Hence, semuanya dapat salam sehat semuanya di keluarga masing-masing. Lagi aman kan?
0: Bukan aman, sejahtera.
1: Oh, sejahtera banget.
0: Oke. Ketawa ya,
1: Bonjour,
0: Bu,
1: bonjour,
0: Bu, iya Bu,
1: Sobat.
0: iya Bunda,
1: Dager,
0: iya,
1: Aidatu.
0: oke okay, Bunda Els tertawa terus ya Bunda Els ya. Gitu tadi Bunda Els ya Bu Sudira di 0911 and, oh, di 09 iya, Anda telepon di situ kan. Oke di belakang Bunda Els, halo, Mata Warna Pro Amplat, selamat malam.
2: Halo.
0: Halo juga.
2: Selamat malam, Bu.
0: Malam juga, Bung. Dengan
2: Apa
0: siapa nih?
2: kabar?
0: Kabar baik, dia siapa dulu? Ini kayaknya bertamu di orang nih langsung buka pintu. Lah bilang kata selamat malam, Toki dulu dong.
2: Oh iya, betul.
0: Selamat malam, dia siapa dulu
2: Assalamualaikum.
0: nih?
2: Pak
0: Waalaikumsalam.
2: Junaidi.
0: Pak Junaidi, oke. Pak Junaidi, apa
2: Apa?
0: kabar?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Amin, Pak Junaidi bagi dong.
2: Oh, memang kalau ini kalau banyak kita sesorong sudah ke sana.
0: Iya, bagi bila perlu
2: cuma
0: kerbau ya dua ekor gitu.
2: Cuma sekilo sekilo lah ini.
0: Sekilo kalau simbah kan di kulkas kan nanti baru tiga. Sekilo
2: tapi
0: tuh.
2: Memetan kurang masang itu lah ini.
0: Jang, ingat umur ya?
2: Oh iya, betul saya malu. Betul takutang.
0: Takutang apa tuh? Asam urat apa? Darah
2: asam
0: naik apa?
2: Urat.
0: Darah naik.
2: Pokoknya macam-macam.
0: Iya, asam urat hati naik-naik gitu.
2: Kolesterol.
0: Iya kan? Tapi biasa biasa kalau yang katong yang katong. Biasa yang umur-umur tuh yang seumur-umur tuh kalau makan tuh cuman jaga satu saja. Apa tuh? Tahu? Coba tebak apa?
2: Ya, paling-paling cuma ikan.
0: Saya bukan, maksudnya makan daging tuh don takut tuh nanti jadi sakit apa yang pertama dong yang dong biasa takut tuh
2: Oh,
0: pertama tuh apa?
2: Kambing.
0: Iya, kambing toh, tapi penyakitnya tuh yang apa yang pertama? Don takut.
2: Oh, diabetes.
0: Bukan. Don takut tuh yang pertama asam urat pasti tuh. Aduh, nanti asam urat.
2: Oh.
0: Betul gak sih?
2: Janganlah. Asam urat tuh. Sama kalau asam urat lah, urat yang keras lah.
0: Ih, asam urat masalahnya gini, kalau sampai asam urat kan nasi mbak jalang tuh tinggal ditampak.
2: Ya itu dia lah.
0: Kalau kalau kolesterol naik ada masih bisa jalan tuh, sehingga kita lalu inilah. Tapi kalau asam urat di kaki bangka ke kaki simba
2: Oh,
0: garam,
2: cilak. Itu
0: cilaka.
2: Percilaka sudah.
0: Cilaka
2: Asam urat
0: 12.
2: kaki. Ah, asam urat lah. Kalau asam lambung masih banyak, asam urat kaki bangka lah sudah.
0: Oke, Pak Junaidi.
2: Tadu tanpa.
0: Iya, Pak Junaidi, bagaimana tuh suasana Idul ada di sana di Ternate?
2: Oh, biasa saja.
0: Biasa saja.
2: Ramai lancar, sama dengan kita di Ambon juga mau.
0: Oh begitu. Ada,
2: ada
0: sapi yang ada sapi yang orang bilang ini kata laris yang tahu jalan pulang, ada ke sih? Biasa kan Idul Adha kan sapi sih mau dapat potong akhirnya sapi lari kiri kanan tuh. Sing ada tuh aman.
2: Aman.
0: Oke, siap. Sudah jangan tentu lama-lama don di belakang
2: itu
0: marah-marah.
2: Dia lagi.
0: Lagu apa nih Pak Junaidi?
2: Ini.
0: Apa?
2: Apa? Anggur Merah.
0: Anggur Merah.
2: John Cera.
0: Bukan Lola Rakel.
2: Bukan, John Cera.
0: Oke, okay, John Cera ya.
2: Kalau John Cera tempe suara lebih suara paling dia enak dari dia bagus
0: ya,
2: dari Lola.
0: Iya, tergantung sih, tergantung siapa yang suka. Oke.
2: Okay? Iya.
0: Karena kalau
2: iya,
0: kalau
2: betul.
0: Kalau bilang Porbeta kita sing siapa tadi? John Cera kah?
2: Iya. John Cera.
0: Porbeta kan kalau John Cera kita sing terlalu tahu, yang biasa tahu kan Lola Drakel Anggur Merah tuh.
2: Iya, kalau di situ kalau Lola Drakel tuh laku-laku akan di Pantai Losari.
0: Oh gitu. John Cera, oke siap, nanti kita putar nih. Lanjut.
2: John Cera. Oke, kita mau pilih apa dulu ya?
0: Silakan.
2: Untuk Bu Ance, terima kasih banyak. Dan selamat menjalankan tugas, diberkati Tuhan selalu ya.
0: Okay,
2: ada berusaha lewat Bunda Els yang ada di Manado. Selamat malam dan harapan sehat, diberkati Tuhan selalu ya. Ada siapa Kika juga di sana di Manado juga harap sehat. Ada Kito Stevi Ya, biar selamat malam Stevi. Apa masuk juga. Kalau siapa nama ketum punya Mister Gatot. Ada Mister Gatot, selamat malam, harapan sehat bersama keluarga ya. Ada siapa? Syah Nyong Syarif di Talakes. Selamat malam Syarif. Ada Bu Nona siapa di Wehong ini siapa dong?
0: Oh, dia sudah ganti nama. Sekarang Nona Barbie.
2: Siapa?
0: Dia sekarang sudah ganti nama katanya. Dia sekarang sudah nama Barbie. Jadi Barbie di Waihaung.
2: Barbie?
0: Mm-hmm.
2: Begitu ya.
0: Dari, mesti, dari Eva ke Barbie.
2: Itu mesti begini pencatatan sipil dulu. Baru ganti dulu. Biar di Wehongnya Eva kan.
0: Okay.
2: Selamat malam dan sehat ya. Kak Kariri juga di Pasteng. Selamat malam, harapan sehat juga. Ada Bu Marni yang ada Transit Paso ya. Ada Bunda Dedeng tengah-tengah. Fabio juga di Suli. Selamat malam semua, harapan sehat untuk bersama keluarga. Kalau Bu Deden, selamat merayakan hari Idul Adha, maaf lahir dan batin ya. Ada siapa lagi? Eca di Bentas, selamat malam, harapan sehat. Ada Ibu siapa?
0: Ibu siapa?
2: Kan di telak di apa nama di?
0: Di Skip, Ibu Popi.
2: Tanah Tinggi
0: Ancis.
2: Ancis. Ibu Ancis, selamat malam dan harapan sehat. Nona Inka juga yang ada di Karpan ya, selamat malam. Ada siapa? Dembu Dewa di apa di apa di Namlea. Selamat malam dan selamat menjalankan rayakan hari Idul Adha, maaf lahir dan batin ya. Okay. Ada siapa lagi? Semua sudah yang ada di Ambon maupun di luar kota Ambon ya. Ibu Popi juga di lupa Ibu Popi di skip. Nah.
0: Oke.
2: Okay. Itu dulu, terima kasih banyak Bu Ance. Selamat malam dan
0: kedadu. Yo dadu. Oke, itu Pak Junaidi ya yang ada di mana tadi? Di Ternate ya. Oke, Mbak Saudara silakan ya yang mau bergabung di 0911311544. Ini ada Mat Malam Matawana. Ini dari Mat Malam Kakek Hincil. Mat bertugas sampai penghujung acara. Oh, Bunda Popi ya. Oke. Oke, kita terima penelpon lagi. Halo, selamat malam Matawana Pro 4.
3: Selamat malam Matawana Pro 4.
0: Selamat malam Matawana Pro 4. Yang siapa nih?
3: Orang Puncak.
0: Orang Puncak. Orang Puncak tuh ada nama tuh.
3: Pasti ada nama, Mister Gasot.
0: Oke. Gasot ya. Apa kabar Mister Gasot? Di Puncak baik. Aman, sing longsor. Aman ya.
3: Belum longsor karena hujannya belum deras.
0: Oh, jadi nanti hujan deras longsor. Janganlah. Ya. Kita berdoa mudah-mudahan sing terjadi.
3: Iya, tapi beta berdoa mudah-mudahan longsor.
0: Waduh. Kalau itu beta sing tanggung jawab. Oke, Mister Gasot, lagunya apa dulu nih?
3: Beca mau minta lagunya dari Obi Mesak.
0: Obi Mesak dengan?
3: Iya bisa.
0: Boleh ke lagu kisah Indonesia ya, satu lagu Kisah Kasih di Sekolah. Ingat dulu.
3: Ya, jelas.
0: Kalau ingat dulu masuk di kantong ajaibnya itu Doraemon supaya balik rumah.
3: Bisa juga.
0: Kisah Kasih di Sekolah. Oke.
3: Okay. Iya.
0: Siap. Silakan mau kirim pos apa?
3: Salam untuk Pak Junaidi yang baru lewat ya. Selamat Hari Raya Pak Junaidi dan selamat malam bersama keluarga. Terus untuk yang orang pertama tadi, Bunda apa ya?
0: Bunda Els.
3: Oh, Bunda Els di Tondano Pante.
0: Itu sudah betul.
3: Selamat malam Bunda Els. Terima kasih. Salam kenal Bunda Els.
0: Untuk siapa?
3: Vina Kebun Jeruk, selamat malam. Untuk yang Pak siapa yang di NTT? Pak Kris Patini.
0: Jangan lupa, selamat dia malam, terus Pak Kris. Dia itu memang kau aja kayaknya sampai lupa terus.
3: Oh, dia masih bilang ya.
0: Oke, terus.
3: Terus untuk orang Masois, aduh.
0: Siapa tuh? Ayu.
3: Ayu, selamat malam Ayu.
0: Ayu,
3: Ayu
0: bilang Ayu Tuheng, saya nggak lupa beta.
3: Lupa beta karena sama jeng lebaran sendiri.
0: Oh gitu, oke.
3: Okay. Ya, terus untuk orang Dewa Hujan, selamat malam Bung Dewa. Kalau bisa ya potong-potong lah, bagi-bagi lah Bung Dewa. Terus untuk beta bisa juga selamat malam. Saya nggak usah sebut namanya, dia tuh tahu itu. Fabio di Suri bersama Pak Marcel juga. Ya karirnya di Pasetnya Bunda Marni. Di Paset Nanti juga, selamat malam. Linda di Poka Rumpus Kesmas, selamat malam Linda. Bunda Popi di Skip, selamat malam. Bunda Inka di Karpuan, selamat malam juga. Untuk Bung Deden di tengah-tengah, selamat malam Bung Deden. Bunda Putri di Kayu Tiga juga, selamat malam Bunda Putri. Untuk Eva Terake juga selamat malam. Yang tadi Berbi juga selamat malam Berbi.
0: Iya, dia nama Berbi sekarang.
3: Nama saya tahu siapa yang bilang. Cuma kita ikut orang yang bilang aja. Begitu.
0: Iya, Berbi. Berarti sambung ya. Iya toh, kau bang mana?
3: Iya, karena kita monitor toh. Tempat Junaidi tadi tuh ganti nama toh.
0: Itu lagi.
3: Itu lagi. Terus untuk siaran ini orang Sarif Hidayat di
0: Sarif Hidayat
3: Sarif. Ya, terus untuk adik jadi entah juga selamat malam adik Mas Yono yang sementara timbul tenggelam, selamat malam Mas Yono. Untuk seluruh community wartawan perempuan yang masih kasut tidak bisa sebut namanya satu persatu, selamat malam seluruhnya tanpa terkecuali.
0: Okay.
3: Itu aja dari saya. Terima kasih.
0: Selamat malam. Dadu kembali. Oke, bersaudara, ini kita mau baca nih. Ini dari Bunda Popi nih. Mat malam Matawana, mat malam Kakek Hence, mat bertugas sampai sampai penghujung acara dengan segala baik. Salam buat semua fans Matawana Perampas, salam kompak selalu. Minta lagu dari Vicky Salamor dan Presley Nikulu Jua. Kakak Hence nih bilang orang kau aja lah, hehehe. Oke, bersaudara, itu tadi ya. Nanti ya ketemu putar, ketemu nikmati lagu yang satu ini ya. Tiga lagu ya, bukan satu ya. Oke, kata nikmati lagu yang ini, yang kita mau putar lagu pertama tuh dari orang Manado, nanti berturut-turut ada tiga donci ya. Oke. Okay. Oke, okay, tetap di Perempat FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perumbat FM saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Setelah tadi ada kisah kasih di sekolah, asik. Yang teringat kayaknya bisa Bunda Poppy, iya betul Seng. Ria di Paso mungkin. Ingat masa-masa sekolah termasuk beta juga ya, saudara. Kisah kasih di sekolah. Oke, silakan ya di 0911311544 ataupun Mbak Saudara bisa di 0813-5624-5887. Oke, katun terima nih. Halo, selamat malam Matawana Pro 4.
1: Halo, selamat malam Matawana Pro 4.
0: Selamat malam Matawana Pro 4, yang siapa nih?
1: Dengan Bu Wika di Wonosobo.
0: Bu Wika, apa kabar Bu Wika? Aduh.
1: Baik, ini loh masih hujan kan, Cuk?
0: Masih hujan ya, sama ya. Kita di sini juga masih hujan, tapi di Ibu Wika kan setiap harinya hujan katanya.
1: Enggak, tapi kemarin sempat terang nih, sehari.
0: Gitu?
1: Iya, ini tadi pagi cerah, terus tahu-tahu tadi jam berapa ya, sekitar jam 2 hujan.
0: Tapi tidak banjir kan di situ, aman kan?
1: Aman terkendali, mandali.
0: Tapi cerita gimana nih kabar Idul Adhanya di situ?
1: Oh, Idul Adha di sini
0: anu apa?
1: Dibilang meriah. Di sini iya, di sini bersama-sama.
0: Oh, gitu ya.
1: Itu iya, habis sholat itu terus makan bersama kalau di sini bilangnya berbuka bersama. Iya habis sholat makan itu di kan di sini di perumahan, jadi itu depan masjid, di jalan itu sepanjang jalan dikasih terpal terus karpet ya. Buat duduk-duduk makan.
0: Oh gitu ya.
1: Kumpul satu RW.
0: Tapi alhamdulillahnya tidak hujan ya acaranya.
1: Iya, hujannya sudah selesai itu. Jam 2. Terus habis makan baru kerja motong-motong, yang bapak-bapak motong-motong, yang ibu-ibu yang motongin kecil-kecil misah-misah gitu. Sudah yang bagian nimbangi bapak-bapak sama potong yang besar-besar.
0: Gitu ya. Ibu Wiga gimana nih, dapat berapa kilo?
1: Wah, kesini Kak Anjo, kesini. Kalau kesini tak suruh bawa itu.
0: Iya, tapi
1: bingung naruhnya.
0: Iya, tapi Ibu Wiga dapat banyak ya kayaknya ya.
1: Banyak, belum besok.
0: Kalau freezernya nggak muat, bagi-bagi aja sama tetangga ya. Tetangga punya mungkin banyak lah, juga.
1: Tetangga juga dapat banyak juga. Di sini satu.
0: Jangan-jangan kerbaunya masih di kandang Ibu Wiga dong. Itu apa? Udah nunggu sama loyang-loyang di kandang.
1: Di sini tuh, semua bau itu masih pada nyate di depan rumah. Banyak semua rumah bau sate.
0: Begitu.
1: Saya enggak berani keluar. Bau sate dari tadi sore ya, kebetulan hujan.
0: Iya, tapi Ibu Wiga tanya dulu nih. Ibu Wiga tipe orang yang takut enggak? Takut makan daging tidak? Takut kolesterol atau
1: makan enggak takut?
0: Makan enggak takut.
1: Takut kalau ngelihat dipotongnya masih gede itu takut.
0: Oh gitu, jadi berarti otomatis tidak takut ya sama yang namanya kolesterol sama asam urat itu tidak ya pasti ya?
1: Enggak, kebetulan ya tinggal trik makannya saja kan Je.
0: Ada ya trik makannya ya?
1: Iya.
0: Apa tuh trik makannya?
1: Yang
0: bagi-bagi dong.
1: Yang kalau saya biasa makan daging kambing gitu biasa, terus cara masaknya juga kan harus hati-hati. Saya enggak suka santan, jadi enggak pernah dimasak santan.
0: Oh gitu ya. Oke.
1: Terus yang jelas bumbunya enggak pakai santan, enggak. Kalau saya daging seperti dibikin steak itu saja sih.
0: Oh begitu. Oh berarti
1: iya,
0: Berarti di berarti orang bilang dibakar ya lebih enak ya.
1: Iya, Pak. Iya. Lebih
0: Nggak pakai apa-apa juga, cuman
1: nggak
0: bumbu
1: pakai
0: mungkin lada
1: apa-apa.
0: sama itu aja ya.
1: Iya, cuma ditaburi lada sama kecap. Terus dimakannya sama
0: Barbecue ya otomatis ya.
1: dimakannya sama sayur, kadang daun pepaya, apa daun
0: Oh
1: apa
0: gitu.
1: itu sayur ya, terus acar gitu, acar
0: Oke.
1: timun.
0: Siap. Ibu Wiga ada dapat salam tuh katanya dari Dewa, dia bilang gini, Kakak bilang Mbak Wiga kirim par Dewa. Dewa salam
1: Iya.
0: dua. Mau Dewa kalau mau datang aja langsung ke Wonosobo
1: Datang ke
0: ya.
1: sini.
0: Iya.
1: Nih,
0: Pas
1: saya
0: Pak
1: dapat.
0: pas datang, pas sudah mau sampai di situ di Wonosobo, Ibu Wiga ke itu bagi ke orang-orang lain supaya habis pas datang habis kan.
1: Lah, orang lain, ikak saja kalau di sini itu semua warga ya, sekalipun yang bukan non Muslim pun dapat gitu
0: Dapat ya.
1: semua. Iya,
0: Oh,
1: semua
0: asik ya.
1: dibagi rata
0: Wah, enak
1: gitu,
0: tuh.
1: di sini dapat semua. Terus maaf ya, maaf, itu PRT juga dapat.
0: Berarti di sana toleransinya luar biasa juga ya, Ibu Wiga ya.
1: Iya, itu makan habis sholat, makan itu yang nyiapin, yang masak sih bersama-sama ibu-ibu ya. Terus yang istilahnya yang jaga nyiapin di itu mak ngladeni itu
0: Non
1: yang non
0: Muslim,
1: muslim. Iya.
0: waduh keren ya berarti di situ ya Ibu Wiga ya.
1: Di sini meski seperti itu, terus lebaran juga sama
0: Sama
1: gitu.
0: Natalan
1: Terus
0: sama
1: Kris.
0: Natalan juga sama ya.
1: Iya. Terus yang di sini sempat gereja buat ini rest area buat tempat istirahat yang
0: Waduh.
1: pagi
0: Waduh keren
1: itu
0: ya. Sama ya kan
1: yang
0: sama kita di
1: menyediakan
0: timur sini
1: rest.
0: juga ya.
1: Iya,
0: Berarti
1: gitu.
0: keren Ibu Wiga.
1: Di sini sih enggak pernah gimana ya, sama gitu
0: Oh iya.
1: namanya warga ya,
0: Iya,
1: warga
0: betul betul.
1: sama
0: Iya, betul
1: gitu.
0: betul. Saling menghargai juga memang ya Ibu Wiga di situ ya.
1: Iya, terus kalau Natal juga kita mengunjungi ke rumahnya juga. Terus yang merayakan Natal kan sebelah sebelah rumah saya juga Pak Bapak Pendeta ya.
0: Oke.
1: Kadang kan perayaan ini banyak tamu, itu yang bantu tetangga juga ngatur parkir semua gitu.
0: Keren
1: Sampai
0: berarti
1: bikin
0: gitu.
1: tenda itu tetangga warga.
0: Berarti memang di Wonosobo toleransinya luar biasa juga ya Bu Wiga ya.
1: Iya, alhamdulillah sih Kanza,
0: Iya, bagus ya.
1: itu.

0: kepala kambing kasih lidahnya aja perbuang dewa. Lidah. Ini lagu cuma alesan diri ya.
1: Oh iya, saya lanjutannya enggak tahu, saya pernah baca ada judul cuma gitu. Yang nyanyi juga enggak tahu.
0: Oh begitu, nanti saya putar.
1: Iya. Okay. Ikutan aja, pilihkan Kak Anjo, cuma ale yang gimana enggak.
0: Oke, siap. Oke, Bu Wiga, kirim untuk siapa lagi nih?
1: Oh, tadi Bang Dewa ya. Kesini nyate.
0: Nanti dikasihin lidah sama gigi-giginya, oke?
1: Okay? Iya, apa tahu giginya tuh enggak. Terus buat Bang Stevi, selamat malam juga. Buat Kak Rere, Kak Rere, selamat malam Kak Rere. Salam sehat. Terus Bu Marni, terus Bunda El, sama Pak Pak Junaidi, selamat malam. Terus yang di mana itu?
0: Di mana?
1: Yang di Taliabu, apa ya?
0: Siapa ya?
1: Aduh, lupa kemarin. Faris apa ya?
0: Oh. Bang Sarif, iya.
1: Oh, Bang Sarif, iya Bang Sarif, selamat malam.
0: Jangan ditalaki.
1: Oh, talaki.
0: Bang Sarif ditalaki.
1: Bang Sarif ditalaki. Terus siapa lagi ya?
0: Siapa lagi ya,
1: Kak Anze?
0: Pak Junaidi, Pak Junaidi juga tadi kirim salam juga. Oh, sudah ya.
1: Iya.
0: Master Gasot.
1: Iya
0: kan?
1: Sama Mr. Gasot.
0: Itu di Puncak Tuni.
1: Sama keluarga, iya. Selamat malam. Terus ada Bang Krispati ya.
0: Bang Krispati Sumba. Iya, di Sumba tepatnya.
1: Oh, yang di NT, selamat malam. Terus ada semuanya ya, Kak Anja.
0: Iya, oke.
1: Okay. Kak Anja ke sini. Ini kakinya masih.
0: Aduh, jangan lagi ya. Berarti bagi kaki lidah sama gigi, waduh. Maunya isinya doang, ngapain mesti harus embel-embelnya itu? Nggak mau kalau itu.
1: Ya, dagingnya.
0: Oke,
1: belum
0: siap.
1: Saya apa-apakan. Belum.
0: Oh gitu.
1: Iya, apa masih bau semua di mana-mana, masih bau sate.
0: Bau sate ya, waduh.
1: Besok kalau orang-orang sudah habis baru masak.
0: Iya. Oke, jangan lupa jadi okay. Tinggalin itu lidah sama giginya ya untuk si Dewa. Oh,
1: buat Bang Dewa ya. Sama tahu giginya tanggal. Asal jangan satu giginya gitu. Ya Bang Dewa ya. Oke, Kak Anjo.
0: Oke.
1: Selamat juga, sehat-sehat, semangat, tulangnya hati-hati. Terima kasih.
0: Oke, Mbak Wiga. Jado. Oke, Mbak Sudara, itu tadi ya Wiga, yang ada Mbak Wiga yang ada di Wonosobo sana. Katanya toleransinya luar biasa ya Mbak Sudara, wah keren. Oke, dan Mbak Sudara kita terima lagi. Halo, selamat malam Matawana Prampat.
2: Selamat saja, Matawana Prampat.
0: Matawana Prampat.
2: Tulang itu dan Wiga dan tadi perkataan saya juga, kalau isi perdewa. Halo kakak.
0: Oh begitu.
2: Matawana.
0: Oke. Okay, Dewa, silakan Dewa, lagunya apa nih?
2: Kakak, beda dengan beda. Mbak Wiga, mid malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam katanya.
2: Ah, itu isinya buat Bang Dewa aja di namanya, kirim lewat Tiki.
0: Isi apa?
2: Kalau kaki tulah sama dia.
0: Isi apa nih? Isi apa nih? Isi perut.
2: Isi daging sapi.
0: Oh gitu. Oke, okay. Bang Dewa lagunya apa nih yang mau minta?
2: Telepon rindu juga.
0: Telepon rindu.
2: Rindu.
0: Oke.
2: Okay, kakak tadi beta ada kirim nomor WA per Mbak Wiga itu di WA per 4 itu kan saya baca.
0: Iya sudah, Mbak Wiga sudah terima. Katanya nanti di save. Sudah sudah nanti. Wiganya bilang siap, saya save.
2: Mbak Wiga, ini nomornya Bang Dewa nih WA.
0: Mbak Wiga bilang apa, mau kirim

0: nomor supaya konfirmasi kirim gigi sama lidah.
1: yang kirim nomor rekening.
0: Oh, oke. Okay.
1: Saya, sebentar, Mbak Wiga nomornya Dewa 0812, biar kita komunikasi gampang. Jangan sampai saya ke Jawa, ke Wonosobo. Ada liburan ke Wonosobo, 0812-4814-7465.
0: Iya gitu.
1: Kalau untuk semua teman-teman yang mau save Dewa Purnomo, silakan. Okay. Lagunya, Telepon Rindu KKNT.
0: Siap, kita putar Telepon Rindu toh.
1: Bukan Telepon Beta.
0: Telepon Rindu. Waduh.
1: Iya.
0: Rindu R dan B itu jauh loh.
1: Iya, kalau
0: B pertama.
1: Saya sih bilang Telepon Beta.
0: Begitu.
1: Oh, yang pertama kita Mustafa buat apa yang sih telepon lain? Eh, sebentar kakak. Orang dengar suara baru. Oh, baru ikut kayaknya. Baru ikut tuh konfirmasi.
0: Oh, begitu.
1: Okay. Masuk itu kayaknya. Yang pertama buat kakak NC, semoga bisa menghibur katon semua saudara-saudara, khususnya sahabat terampat. Dan selalu sukses dalam berkarir. Kemudian salam hormat, salam sehat buat Mbak Wiga yang punya Wonosobo. Semoga ke depan kalau ada waktu umur panjang bisa ke Wonosobo. Yang penting jemput di pelabuhan saja.
0: Oh begitu.
1: Jemput dia, ya?
0: Telepon apa? Jemput di mana?
1: Di pelabuhan tuh.
0: Itu kata Mbak Wiga gini. Mbak Wiga kan orang Jawa sana tuh. Kata bawinya gini, siapa lu, siapa gua.
1: Itu kakek yang bilang, bukan Mbak Wiga. Itu kakek yang bilang, awas.
0: Oh, begitu.
1: Cuman dia buat kemudian buat bisa gila. Masuk dong, bisa gila.
0: Oke.
1: Bisa gila, masuk dong kakak.
0: Beta bisa gila belum?
1: Salam buat bisa gila. Kemudian kakak Eva Waihaun juga ada ente yang punya pentas bareng mau apa yang lagi setuju buat bunda Marni, bunda Topi yang tadi bilang kata ingat dulu waktu SMA ya. Buat Rere itu katanya kalau masih di Prabal dengan kakak Ita bilang kata

0: kemudian buat kekayaan yang di Manado ada di LBL, kemudian ada satu lagi di sini kabinet Karang Panjang, Ibu Pertiwi, terbungkus Eva Kalake, Kak Junaidi juga yang masih menanam buah di Ternate, Fabio juga, Bunda Eden, ada Ewin, terus ada Mas Yono punya Gemba, Bang Marcel, Abang Desa punya Telaga Piru, Bung Jono punya Bentas, Grasa yang punya Batu Meja, ada Sina, Yadi Kebun Jeruk, dalam kompak semuanya. Saya aja bareng keluarga ini, salam sehat selalu. Sebelumnya betul ucapkan yang kedua kali, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin.
1: Amin.
0: Pokoknya yang semua-muanya, yang dewa, yang sempat sebut namanya lagi seputar satu, salam sehat, salam kompak lewat udara.
1: Siap. Dewa, tapi tanya sedikit dulu, kalau di Namlea bagaimana nih suasana euforia Idul adanya di sana bagaimana?
0: Kalau di Namlea kan kita kan di kampung agak jauhnya 18 kilo kalau pakai angkot, mobil angkot.
1: Oh begitu. Jadi 18 kita, kilo berarti sekitar ya satu jam.
0: Bisa. Enggak, kalau dengan beta fungsi biru itu kalau beta sendiri 15 menit saja ke sana tuh.
1: Oh begitu. Berarti kayaknya bukan balap ya, terbang kayaknya.
0: Baik. Nah, beta di Sibiru kata, itu ada orang banyak, tapi kalau sendiri, karena beta, ya taruhlah 17 menit sampai.
1: Oh begitu, tapi usahakan ada orang banyak, supaya dong ini, toki dari kepala-kepala.
0: Ya perlu pakai NC, naik lah juga, kalau pakai NC ada beta gak kasih naik.
1: Oh kalau beta ada, beta sing ini, beta langsung.
0: Maksudnya?
1: Langsung hilang, sempat kita terbang langsung hilang. Oke kalau gitu.
0: Oke kakak, buat semuanya salam kompak selamat, buat
1: okay,
0: Enti,
1: Danti, Dato, selamat malam.
0: Yuk, telepon.
1: Yuk. Oke, Bapak Saudara itu tadi ya, Bung Dewa. Di belakang Bung Dewa boleh ya di 0911-3-1544. Beta masih menunggu Bapak Saudara satu penelpon lagi sebelum nanti ketong putar donci ya, dua donci. Silakan yang mau bergabung boleh ya. Di sini di WhatsApp-nya kita juga bisa, Mbak Saudara, 0813-5624-5887. Kita masih buka. Untuk Mbak Saudara tadi ada Wiga ya di Wonosobo. Banyak nih yang masuk tapi oh, belum sempat tuh. Oke, boleh ya Mbak Saudara, silakan ya. Oke, ini ada nih. Ini penelpon. Katong terima dulu kayaknya nih. Oke, dan kenapa sih masuk di sini? Oke, akan ada di sini. Oke, Mbak Saudara yang mau bergabung mohon maaf ya. Gangguan ya di sini ya. Sinyalnya juga ya kurang baik. Oke, Oke, ini mungkin ya. WhatsApp-nya belum ya. Oke, halo, selamat malam tahun 64.
2: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam tahun 64. Deng siapa nih?
2: Nah, Stevi kakak.
1: Stevi, oke, Bung Stevi, radio monitornya boleh kasih.
2: Oke. Sudah
1: oke. Siap.
2: Apa kabar?
1: Baik.
2: Oh baik. Ya betul dengar kemarin kata kakak flu kah?
1: Hah?
2: Kakak ada flu.
1: Biasa karena memang cuaca.
2: Ya benar.
1: Biasa.
2: Oh iya.
1: Karena cuaca juga kan kata pasti flu.
2: Oh kan.
1: Semoga
2: cepat sembuh.
1: Oke, terima kasih. Deng siapa nih? Oke. Deng Ijon kah?
2: Ya. Stevi kakak.
1: Stevi. Oke, Stevi ya. Masih ya di hard base masih?
2: Masih kakak, masih di sana, masih tetap.
1: Oke, Bung Stevi, radio monitornya masih ada tuh.
2: Oh, radio tuh radio. Oke, kakak.
1: Siap. Oke, siap.
2: Oke.
1: Bung Stevi, lagunya apa? Meminta.
2: Oh, sesuai Bang Dewa bilang tadi, Beta Bisa Gila.
1: Beta Bisa Gila. Oke, siap.
2: Oke.
1: Silakan, mau kirim untuk siapa? Halo. Halo Bung Stevi.
2: Halo kakak, sinyal.
1: Sinyal ya. Oke, langsung
2: ya,
1: aja kalau
2: kakak.
1: begitu. Oke.
2: Oh ya, buat Bang Dewa selamat. Terus buat sampai.
1: Siapa tuh?
2: Junadi, selamat malam Mr. Gasot di Puncak Tuni. Selamat malam Mr. Bagaimana semasa kau belum?
1: Siapa Mr. apa Gasot?
2: Mister
1: Sudah,
2: Gasot.
1: Sudah.
2: Ya.
1: Tadi dia kirim salam langsung, saya bilang saya nama
2: oh,
1: langsung.
2: Ya. Baru-baru kawan, baru-baru mon.
1: Oh begitu. Oke, kalau gitu lanjut. Halo, sinyal ya, karena sinyal juga.
2: Halo.
1: Halo, lanjut nyong.
2: Oh, gimana kakak tinggal? Buat Mr. Gasot, Mr. Bang Fabio, Pak Dede, selamat malam. Hai Bobby, selamat malam.
1: Mami Popi bilang selamat malam Bali.
2: Ya?
1: Mami Popi bilang selamat malam Bali.
2: Oh iya, Mami Popi, selamat malam Mami Popi. Aduh, kabar kata kumpul-kumpul lagi.
1: Mami Popi bilang bisa tahun depan, Kasing. Tapi kata kumpul, iya tahun depan tapi kumpul langsung di Wonosobo.
2: Jangan di Wonosobo.
1: Iya.
2: Oh iya bisa, Bawika di Wonosobo. Atau Bawika. Selamat malam, kangen juga nih bahas Mbak Wika.
1: Iya, jadi di Wonosobo.
2: Iya,
1: iya, jadi kalau mau datang Mbak Wika nanti kasih apa do, kepala kambing tuh untuk isi freezer tahun
2: oh,
1: depan baru.
2: Oh,
1: okay.
2: Mbak Wika, selamat hari lebar, selamat hari apa, hari raya.
1: Hari raya Idul Adha, iya.
2: Idul Adha, iya. Buat Dewa juga, terus buat kakak baju tadi. Buat kegati kagita salam dan buat semuanya yang beragama Muslim sama tak raya.
1: Oke.
2: Terus buat jadi bintas Eva Dewa Yahawong, Syarif.
1: Iya.
2: Siapa lagi kakak?
1: Siapa? Ayo, siapa coba?
2: Ayo. Lupa-lupa ya kakak.
1: Lupa-lupa, astaga.
2: Iya batuk, jadi lupa-lupa.
1: Bilang kata, bilang beta kata, ada flu padahal sendiri yang ada flu batuk.
2: Kakak, ada batuk, soalnya dingin.
1: Iya.
2: Hujan jadi.
1: Nyong, lagu tadi ya? Apa? Nyong, minta lagu apa?
2: Bisa-bisa gila kakak.
1: Iya leh, lupa leh. Beta sampai lupa akang tuh.
2: Kakak.
1: Lanjut.
2: Oh ya lanjut. Buat Pina di Kebun Jeruk, selamat malam. Buat siapa lagi? Bang Krispati di Sumba, selamat malam.
1: Oke. Itu saja. Halo. Sinyal kayaknya kembali ini. Oke, kalau gitu Pak Sudera, sinyal karena sinyal. Halo.
2: Halo.
1: Ah,
2: sinyal.
1: Iya, oke. Itu saja. Siap, mantap. Mantap, aman.
2: Buat semuanya sama, selamat malam buat Linda juga. Buat Sam Jamal yang lagi apa? Mau bilang lagi. Aduh, lagi beraktivitas, selamat malam aja. Buat Lili juga selamat malam. Buat orang Gamjat semuanya, buat Jiwa selamat malam, buat Lauren, buat Princess, buat Mbak Linda selamat malam. Oke, salam kompak selalu. Oke, kakak.
1: Oke. Ya.
2: Begitu, Joy.
1: Oke, siap.
2: Selamat malam, kakak.
1: Oke, selamat malam kembali, Dadu.
2: Oke.
1: Yuk. Oke, Basudara itu tadi Stevi ya, dan Basudara tiga penelpon sudah, kita putar dulu dulu, nanti baru kita balik kembali Dan untuk Bunda Poppy nanti ya, kita putar, oke? Okay?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sejak kamu pergi, aku memutuskan hidup sendiri. Karena aku percaya tubuhmu memang mati, tapi cintamu tetap hidup untukku selamanya.

0: Rombat FM, saudara semua, itu lagu yang asik sekali untuk kita nikmati. Satu dari Freshly dan Vicky Salamor ya. Mudah-mudahan tadi yang minta Bunda Poppy terhibur dengan lagu itu. Dan sesi terakhir kita ya, silakan yang mau bergabung boleh ya di 0911311544. Halo, selamat malam Matana Prampat.
1: Kak NC, selamat malam.
0: Selamat malam Matana Prampat, yang siapa nih?
1: Echa di Bentas.
0: Echa di Bentas. Apa kabar Echa di malam hari ini?
1: Baik, kalau Kak NC?
0: Baik.
1: Oh, Mama Oki keadaan Mbak Bae Satro?
0: Baik semua.
1: Kamu itu minta lagu dia.
0: Lagu apa tuh Echa?
1: Dari sini cilu pula gue Racikua.
0: Racikua?
1: Iya.
0: Oke, okay. Kita coba chat
1: Mas Cari. Apa? Kirim salam juga Pak Rem. Pak Kastevi di Haspek, terima kasih atas salamnya. Mama Popi di Ski, Mama Mani di Paso, Abang Deren di tengah-tengah. Terus Kakak Inka di Karpan, Ansi di Tanah Tinggi. Selamat malam, selamat beristirahat, diberkati Tuhan selalu. Terus buat Eva Waihau, Eva Talake, si Arif Hidayat di Talake, terus Ewin Diwai, Fabio di Suli, selamat malam, selamat beristirahat, diberkati Tuhan selalu. Terus buat Mr. Gacor di Tuni, Bapak Agus OSM, Bapak Agus Keratu, Om Junaidi di Kabun Cengke, Bunda Ola di Halong, selamat malam, selamat beristirahat, diberkati Tuhan selalu. Terus buat Kakak Ence pun teman menyiar, Kakak Rein, Kakak Ita, Kakak Ati, dan Kakak Lisa, selamat malam, selamat beristirahat, diberkati Tuhan selalu. Lagu ada tuh Kakak toh?
0: Racikua tuh belum keluar Nona, Racikua masih di TikTok.
1: Oh.
0: Nah, nanti aku putarin aku yang baru apa? Nih, tanpa Ale di sini, ini lagu barunya dia.
1: Tapi akan suara di Kakak situ.
0: Lagu baru bukan, lagu baru tanpa Ale di sini, kita ganti dengan lagu tanpa Ale di sini dari Freshly Pembaru.
1: Ya sudah, siapa kapan?
0: Oke.
1: Oke. Okay. Kakak Rein menyiar kapan?
0: Kakak Rein besok apa?
1: Oh ya sudah. Oke, okay, Danke. Salam per Mama, oke. Okay?
0: Oke, okay, dadung.
1: Dadah.
0: Oke, Bos Saudara, itu tadi ya, ada Nona ya. Ketemu Nona. Tompu Adi. Oke, dan boleh ya Bapak Saudara, silakan yang mau bergabung di 0911311544. Kembali kita buka. Halo, selamat malam Matona Prampat.
2: Matona Prampat, selamat malam.
0: Selamat malam Matona Prampat, yang siapa nih?
2: Dengan
0: nama saya selupa ya, Barai dengan nih.
2: Kece, selamat malam.
0: Selupa, masa Bang Deden selupa nama sendiri tuh. Dengan Rai mau bilang siapa? Agus.
2: Kita bilang Deden di tengah-tengah, selamat malam.
0: Selamat malam, oke Bang Deden, silakan.
2: Siapa-siapa semua ini bareng.
0: Ini monitor Bang Deden sesi terakhir, jadi banyak yang masih tadi, 9 orang
2: tidur dari.
0: Oh begitu. Jadi 9 orang Mbak Denden, saya bisa sebut satu-satu lah.
2: Sesi berapa nih Kak Ence?
0: Sesi terakhir.
2: Oh, sesi terakhir ini?
0: Mm-hmm. Semua jam 11 tuh?
2: Oh iya, jadi selamat bertugas Kak Ence.
0: Iya.
2: Tuhan selalu memberkati. Gue buat Ence, selamat malam. Salam sehat, salam untuk Mama, sekeluarga di Bentas, salam sehat. Juga buat Pak Junaidi juga yang di Ternate, selamat malam. Om Mr. Gato, selamat malam. Bang Krispati juga selamat malam. Bunda Mbak Wiga di Wonosobo juga selamat malam. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 14 Hijriah. Minal Aizin Wal Faidin, Mbak Wigaya, juga buat Bunda Ipadita Lake, Bunda El, Bunda Ellen, Bunda Natalia, Nona Pika juga, Kariri di Pasut Tengah, Mamarni, Bunda Pupi di Skip juga, selamat malam Bunda, salam sehat, Sengkiri Karpan, Ade Ipadi Wayhau, juga buat Om Stevie di Hardbase, Om Bia di Suli bersama Om Marcel, juga buat Om Dewa di Namlea juga selamat malam, salam sehat. Pokoknya semua komuniti Matawana perempat di alamatnya masing-masing, Bayu di Masuhi, pokoknya semua komuniti Matawana perempat di alamatnya masing-masing. Kayaknya bisa request
0: bisa
2: Donci.
0: Lagu apa tuh?
2: Lagu lagu apa ya?
0: Lagu apa?
2: Mayang Pinang Mayang Kelapa juga.
0: Oke, siap.
2: Oke, kayaknya punya teman-teman kru Pro Ampat, Kak Ita, Kak Ati, Kak Kelisa, Kak Karin yang sudah sehat, selamat malam.
0: Oke, terima kasih ya Bang Deden. Oke, Bos Saudara, itu tadi ya Bang Deden. Di belakang Bang Deden ya masih satu penelpon lagi. Kita buka untuk Bos Saudara yang mau bergabung. Ini penelpon terakhir kita ya. Silakan yang mau bergabung di 0911-311-5444 ataupun Mbak Saudara bisa ya di 0813-5624-5887. Kita ingatkan lagi 0813-5624-5887. Oke, selamat malam ya untuk Ito. Ito ya yang ada di Serui sana. Apa kabar Ito? Mudah-mudahan dalam suasana yang paling baik ya di saat ini. Dan Ito nih tadi malam dia masuk, ini dia WA. Nanti ya itu ya. Oke, halo, selamat malam Matawana Perampat.
3: Iya, selamat malam.
0: Malam Matawana Perampat. Kenapa ini kenapa selalu yang terakhir?
3: Iya, soalnya
0: Hah?
3: Tembus bang.
0: Oh begitu, oke.
3: Iya, maka
0: ini
3: Hah?
0: Kenapa? Ah,
3: itu, cuma saya tadi yang telepon di WA.
0: Oh begitu.
3: Iya, coba dibilang aja. Iya kan, pemirsa. Jadi kan, halo juga.
0: Tapi sabar dulu, ini deh yang sapa dulu nih.
3: Nasrun di Sulteng ini.
0: Oke, Nasrun ya. Pak Nasrun di Sulawesi Tengah, bagaimana kabar hari rayanya?
3: Ya, alhamdulillah ramai bang.
0: Ramai. Tapi bukan ramai gara-gara boko kejar ring sapi toh. Sento aman toh.
3: tapi sapi kan sudah ikat semua baru dibawa di bawah.
0: Iya. Kadang kalau ini di setiap daerah tuh pasti ada lucu-lucunya tuh. Iya toh. Ada dikejar sapi. Sapi tahu nih beta nih sadikil ya, beta mau dapat penggal nih, beta lari dulu nih.
3: Tidak akan satu minggu lagi lebaran kan sudah siap semua.
0: Iya kan. <Cepat. laughs> Kalau sampai lari itu kayaknya sapi I. Sapi I yang lari, sapi I.
3: Jangan nanti. Kok cari itu baku takal itu sapi, mana bisa. Dan bisa kan apalagi yang liar.
0: Oh gitu. Oke, Bang Nasrun nih lagunya apa nih?
3: Lagu Ambon, Bang.
0: Iya, apa tuh?
3: Aduh.
0: Lagu apa lagunya, apa?
3: Lagunya Wimbi Abdullah.
0: Wimbi Abdullah?
3: Iya. Nah, itu pembawa lagunya Rekayasa Cinta.
0: Rekayasa Cinta?
3: Iya, DP judul.
0: Oke.
3: Pembawa lagunya Wimbi Abdullah.
0: Oke, silakan.
3: Cinta. Ah, ya pertama-tama Bang Adinya rasa bertugas, selalu bersama keluarga rumah, semua krunya RI. Kembali bertugas, selamat malam selalu, selamat sehat. Nah, ini yang lupa izin, mohon dan dibatin. sama tadi kurang kompak semuanya lah tanpa kuliah kompak sekali. Terima kasih.
0: Itu malam. Itu saja.
3: Iya.
0: Oke, okay, siap. Kalau gitu, mantap. Dadah. Oke, kayaknya Mbak Nasru nih penelpon terakhir yang sih mau lama-lama lah ini. Oke, Mbak Nasru, mudah-mudahan di Sulawesi Tengah sana aman ya, semuanya berjalan dengan lancar pastinya. Dan Mbak Saudara, kayaknya kata putar donci dulu nih, baru nanti baru kata kembali-kembali, oke? Okay? Dan kata nikmati yang satu ini, lagu pertama nih dari Freshly Nicky Yulu, ini lagu terbarunya dia, tapi bukan di channel YouTube-nya dia ya. Ini baru 4 hari ini tanpa Ale di sini. Oke, okay. Ini spesial untuk Enca dan untuk semuanya. Terima kasih yang sudah gabung dengan Beta. Mudah-mudahan semua yang bersaudara yang Beta kasih ya, mudah-mudahan bersaudara terhibur. Dan terima kasih sekali. Katun jangan bersaudara jangan kemana-mana. Habis ini nanti kita akan masih menemani bersaudara selama 1 jam ke depan kembali. Oke, selamat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Digitas 2006.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Salam olahraga, salam football lovers buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air. Perkenalkan Beta Doan, salah satu pencinta dan penikmat sepak bola dari Kota Ambon. Berbicara terkait Piala Dunia tahun 2026, ada tiga negara yang menjadi tuan rumah di sini, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk prediksinya, siapa yang keluar sebagai juara, ada beberapa negara yang sudah Beta garis bawahi di sini. Pertama dari benua Amerika Latin, ada Argentina dan Brasil yang punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Sementara dari benua Eropa, ada Prancis, Jerman, Portugal, Inggris, dan Belanda yang juga punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Tapi kalau mengerucut ke satu negara, siapa yang paling kuat, siapa yang paling layak, buat Beta pribadi, analisa yang objektif, menurut Beta Prancis yang layak atau bisa menjuarai trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena menurut Beta, dong punya skuad yang kompetitif, skuad yang komplit untuk menjuarai trofi tahun 2026 ini. Dan buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air, mari dan nanti katong saksikan sama-sama pagelaran Piala Dunia tahun 2026. Salam olahraga, salam football.

Rumba TVM Basudara semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon dan 9 menit lepas dari pukul 23 waktu Indonesia Timur. Perjalanan kita ya Basudara, tersisa 1 jam ke depan Betering Basudara. Oke. Okay. Akhirnya ya. Finally, asik. Oke. Okay. Di malam hari ini Basudara lagu-lagu kita setiapkan di program kita Suara Kepata. Dan kali ini Basudara, lagu-lagu akan temani Basudara, mengantar Basudara untuk tidur. Karena di luar sana, waduh, hujannya lebat sekali nih. Oke, dan kata langsung aja Basudara, lagu-lagu kali ini mari menua bersama. Dan nanti kita akan kasih sedikit puitis ya untuk Basudara. Jadi jangan kemana-mana.

lagu yang memang sempat viral ya dulu ya, dan sempat dinyanyikan juga oleh artis Indonesia kita. Ada Pasha Ungu, Percuma ya, karena lagu itu Bos Saudara kalau mau bilang itu lagu yang nanti abadi ya, betul sing. Karena semua orang pasti menyanyi dan pasti tahu lagu itu. Oke, selamat malam untuk pendengar setia dimanapun Anda berada. Malam ini hujan turun perlahan ya, membawa suasana yang tenang dan dingin pastinya. Semoga rintik yang terdengar di luar sana bisa jadi teman istirahat setelah seharian mungkin Bos Saudara beraktivitas. Buat yang masih di perjalanan, mungkin baru pulang dari kumpul bersama keluarga karena Idul Adha juga, tetap hati-hati ya, dan jangan lupa jaga kesehatan Bos Saudara. Dan juga yang sedang sendiri di malam hari ini, seperti Mama Poppy, Bunda Poppy ya. Jangan khawatir karena selalu ada musik dan cerita yang menemani perempat pastinya yang menemani ya. Di balik derasnya hujan malam ini juga Bos Saudara, semoga ada hati yang ikut tenang. Betul gak sing? Di pikiran yang lebih perlahan reda mungkin karena sementara mengingatkan sesuatu, ataukah lagi stres juga? Karena Bos Saudara, kalau untuk saat ini ya, untuk beta sendiri, tapi pasti Bos Saudara dong rasa juga, kalau sampai hujan itu sementara stres, kalau hujan turun tuh langsung rasa plong gitu, rasa reda, betul kesing. Dan Bos Saudara juga mesti harus ya, dua-dua yang diam-diam sedang menuju ke langit juga pasti ya. Mungkin kalau sampai di rumah diam terus hujan, pasti ada dua-dua yang Bos Saudara panjatkan untuk Yang Maha Kuasa. Tetap semangat dimanapun Bos Saudara berada, karena malam ini yang paling dingin, paling indah ditemani mungkin secakir minuman hangat, dan mungkin juga lagu favorit bisa ya. Apalagi bukan lagu favorit juga, radio favorit, kata radio perempat kita. Oke, dan Bos Saudara, mudah-mudahan biarlah hujan turun sepanjang malam. Jangan biarkan ya Bos Saudara, semangat ikut redup. Istirahatlah tubuh Bos Saudara, tenangkan pikiran, dan izinkan malam bekerja memulihkan ya. Ya bisa ya, memulihkan banyak hal yang lelah seharian ini. Untuk Bos Saudara yang belum tidur, coba dengar suara hujan malam ini, dan tolong dengar RRI yang pasti di program 4, karena lagu-lagu asik masih kita kasih untuk menemani Bos Saudara. Terkadang alam sedang mengajarkan kita bahwa tenang itu sederhana. Betul gak sih? Beda kutip ya, tenang itu sederhana. Oke, tetap di Perempat FM, nikmati yang satu ini. Selimut Cinta dari Pater Seperwa.

ada jalan mudah untuk mencapai kemerdekaan dimanapun. Banyak dari kita berkali-kali harus melewati lembah dengan bayangan kematian sebelum mencapai puncak cita-cita kita. Kita percaya dan yakinlah bahwa kemerdekaan satu negara yang didirikan atas timbunan runtuhan ribuan jiwa, harta benda dari rakyat dan bangsanya tidak akan dapat dilenyapkan oleh manusia. Siapapun juga, sekali merdeka, tetap merdeka. Jika kita merasa telah merdeka, maka seharusnya perasaan lemah dan tak berdaya tidak lagi bercokol dalam diri kita. Jika kamu pernah merasakan betapa pedih dan menderitanya dijajah oleh bangsa asing, maka kamu akan bisa menghargai setiap darah yang diteteskan oleh para perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Rombat FM, Radio Republik Indonesia Ambon, dan bersaudara, bersyukurlah untuk hari ini, untuk hari-hari ini, dan yang paling pasti ya bersyukur untuk hal-hal kecil hari ini juga, karena seringkali kebahagiaan itu datang bukan dari sesuatu yang besar, tapi dari hati yang mampu menerima dengan tulus. Menyesal pakai hati, berterima kasih dari Freslin Ikyulu. Semoga bos saudara terhibur.

Rombat FM saudara semua, itu tadi ya janji. Janji apa? Janji manis ya pastinya. Siapa biasa kasih janji-janji manis, harapan-harapan palsu. Sing ada tuh. Oke, perjalanan kita tersisa 15 menit ke depan ya. Beta ada satu kata untuk bersaudara semua. Karena kata ini kayaknya akan termasuk dan iya ya, betul ya gitu. Ini akan berkata gini, jangan terlalu keras pada diri sendiri. Bahkan langit pun butuh malam untuk beristirahat sebelum kembali terang. Betul gak sih? Jadi beta mau bilang kalau memang bersaudara sulelah, mendingan bersaudara bukan sudahi, pending dulu. Nantinya bersaudara pasti bilang sabar dulu, beta butuh begini nih supaya besok, atau nanti beta butuh waktu supaya nantinya waktu yang tepat akan beta bikin supaya itu yang terbaik. Cici. Oke, tetap di Prom 4 FM saudara. Lagu ini selama kita mau dengar. Ada dari beta cuma tanya ya, Mario G. Klau yang minta mau kasih. Tetap di Prom 4 FM, suara budaya Maluku, karena kita Indonesia.

0: Perumbat FM Basudera. Demikian lagu-lagu yang minta kasih sekaligus menutup perjumpaan kita. Dan beta juga pamit diri ruang dengar Basudera semua. Selamat malam untuk semuanya. Amatu
1: 90,1 FM Perumbat RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Katong berpisah deng harapan baku dapalai di esok amper siang di jam 4:56 waktu Indonesia Timur melalui FM 90,1 MHz dan streaming kita RRI Digital. Selamat malam saudara semua dan terimalah salam kebersamaan katong. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, programa

Selamat hampir siang buat saudara gandong semua dimanapun saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program Ampa. Katong akan bertemu sama saudara dari sekarang hingga malam nanti di

0: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya

lagi buat Mbak Saudara semua. Lagi ini Vita Lista Siahaan kembali hadir menemani Mbak Saudara di edisi siaran Pro 4 hari ini Kamis 28 Mei 2026. Apa kabar Mbak Saudara yang subangong, susiap-siap beraktivitas di hari ini ataupun juga yang masih menikmati waktu libur. Pagi ini kita pun ke program acara kan Jodi Pagi di edisi hari ini hari Kamis ya. Kita akan bertemu Mbak Saudara dengan lagu-lagu rohani. Jadi selamat beraktivitas sepanjang aktivitas pagi ini, memulai aktivitas pagi ini katong bertamang Mbak Saudara. Jampi mana-mana biar katong bertamang Mbak Saudara dengan lagu-lagu rohani, khususnya untuk saudara-saudara, Mbak Saudara umat Kristiani.

Meskipun kita mengalami masa sulit, tapi jangan lupa kita juga punya Roh Kudus yang hidup dan akan berkarya dalam hidup kita. Damai sejahtera Allah dapat menjadi kesaksian bagi orang-orang yang kita temui di hadapan kita berada sekarang ini. Tuhan Allah kita berkata dalam Yohanes 14 ayat 27, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu."

Sahabat saudara, dikhianati dan dikecewakan membuat ketorang patah hati. Namun Mbak saudara, ketika saat itu tiba, ketika ketorang merasa telah dikhianati dan dikecewakan, berdoalah agar suatu saat ketorang seng mengkhianati dan seng mengecewakan seseorang.

Ya Tuhan, ajari aku setia sampai harimu tiba.

Saudara, keputusasaan bukan tanda bahwa Tuhan Allah pikas tinggal katong. Melainkan itu akan ku waktu for katong semakin bersandar par antua di atas. Di Yesaya 41 ayat 10 bilang, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau." Pesudara, janji ini akan jadi pengingat for katong, bahwa antua akan selalu kasih kekuatan baru, bahkan di saat katong merasa paling lemah. Karena itu, jang biarkan keputusasaan menguasai katong pung hati. Tetaplah percaya bahwa Tuhan sedang bekerja, membuka jalan, deng memulihkan katong pung hidup pada waktunya. Harapan itu masih ada, karena Tuhan antua sing pernah gagal menepati janjinya.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Betapa hari-hari kehidupan katong jalani. Terkadang berbagai persoalan atau masalah yang dihadapi yang membuat seseorang menjadi bosan dan hampir saja putus asa. Tapi kalau dijalani dengan tabah, sabar, dan lebih melihat apa yang terjadi dalam kehidupan hari ini, harus tetap bersyukur. Yakinlah, sesuatu yang bernilai atau tidak bernilai merupakan suatu tantangan untuk menuju kesejahteraan dan kebahagiaan yang abadi di hari esok yang penuh harapan.

Bacaannya suasana Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di Kota Ambon berlangsung penuh hikmat dan kehangatan. Selepas melaksanakan ibadah salat Id, warga mulai membuka pintu rumah untuk saling bersilaturahmi dengan kerabat dan tetangga. Dalam tradisi masyarakat Ambon, momen kumpul keluarga ini terasa kurang lengkap tanpa kehadiran hidangan khas, terutama kue-kue lebaran yang manis. Di sejumlah rumah warga, perpaduan kue tradisional dan modern tampak mendominasi meja tamu. Mulai dari kue zebra, brownies, hingga

Saudara, Pesta Bola 2026 sudah di depan mata. Suasana pasti panas, tapi katong harus santai. Dukung tim jagoan boleh keras, tapi jangan sampai baku maki, apalagi baku pukul. Itu yang keren pas kali. Katong nih basudara, beda warna jersey, tapi tetap satu rasa. Nonton bareng, bataria gol, itu bikin seru. Bukan cari masalah. Ingat tangi, bola cuma 90 menit, tapi persaudaraan itu seumur hidup. Jadi bersaudara, mari katong jaga suasana tetap aman, biar pesta bola nih jadi cerita manis, bukan cerita pedih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

0: Kolesterol tinggi sering datang diam-diam tanpa kita sadari, namun dampaknya nyata. Penyakit jantung, stroke, hingga gangguan kesehatan lainnya bisa bermula dari pola hidup yang tidak terjaga. Saatnya kita lawan. Mulai dari mengatur makanan, kurangi gorengan, perbanyak sayur dan buah. Luangkan waktu untuk bergerak minimal 30 menit setiap hari. Jangan lupa, istirahat cukup dan kelola stres dengan baik. Dan yang terpenting, rutin periksa kesehatan. Melawan kolesterol bukan hal sulit jika dimulai dari kebiasaan kecil yang konsisten, karena tubuh yang sehat adalah kunci untuk menikmati hidup lebih lama dan lebih bahagia. Mulai hari ini, lawan kolesterol demi masa depan yang lebih baik.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Halo Mbak Saudara semua pendengar Radio Republik Indonesia khusus di Maluku. Kita Niko Tulalesi, Ketua Ambon Sailing Community dan juga Koordinator Malukan Ukulele Leader, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh masyarakat hingga ke pelosok daerah. Semoga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pencinta sepak bola di Indonesia, khusus persoalan suara yang ada di Provinsi Maluku. Mari katong sama-sama dukung RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 dan sebagai radio pemersatu anak-anak Maluku.
1: Energi listrik adalah kebutuhan pokok dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun, penggunaan energi listrik yang berlebihan dapat berdampak negatif pada lingkungan. Kita dapat menghemat energi listrik dengan menggunakan lampu hemat energi yang lebih efisien. Selain itu, penting untuk mematikan peralatan listrik yang tidak digunakan, seperti televisi, komputer, dan lampu saat meninggalkan ruangan untuk menghemat energi listrik di rumah. Gunakanlah alat-alat elektronik yang hemat energi, seperti kulkas dan AC dengan label energi yang baik. Matikanlah peralatan listrik yang tidak digunakan dan hindari penggunaan AC atau penghangat ruangan secara berlebihan. Sebab itu, manfaatkanlah cahaya alami seoptimal mungkin dengan membuka jendela dan mengurangi penggunaan lampu di siang hari.

Baik saudara, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Ambon mengeluarkan peringatan dini terkait potensi banjir pesisir atau rob di sejumlah wilayah pesisir Maluku. Peringatan ini disampaikan menyusul adanya fenomena bulan purnama pada 31 Mei 2026 yang berpotensi meningkatkan ketinggian air laut maksimum. Dalam rilis BMKG yang diterima di Ambon, Pak Saudara, pada hari Selasa lalu disebutkan bahwa berdasarkan pemantauan data water level dan prediksi pasang surut, banjir rob berpotensi terjadi di beberapa wilayah pesisir Maluku. Wilayah yang berpotensi terdampak meliputi pesisir kota Ambon, Maluku Tengah, Seram bagian timur, Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, dan Kepulauan Tanimbar. BMKG menjelaskan potensi gelombang pasang dan banjir pesisir di setiap wilayah dapat terjadi pada waktu yang berbeda, baik hari maupun jam. Secara umum, potensi banjir rob di wilayah Maluku diperkirakan berlangsung pada periode 27 Mei hingga 7 Juni 2026. Potensi banjir pesisir tersebut diperkirakan dapat berdampak pada aktivitas masyarakat di kawasan pelabuhan dan pesisir, di antaranya aktivitas bongkar muat di pelabuhan, transportasi laut, hingga aktivitas masyarakat yang bermukim di sekitar pesisir pantai. BMKG menghimbau masyarakat agar tetap tenang namun meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak pasang maksimum air laut. Warga juga diminta terus memantau perkembangan informasi cuaca maritim dan peringatan dini yang dikeluarkan BMKG. Masyarakat dapat memperoleh informasi terbaru melalui layanan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Ambon, baik melalui website resmi, media sosial BMKG Maritim Ambon, maupun menghubungi kantor BMKG terdekat. Rilis ini ditandatangani Kepala Stasiun Meteorologi Maritim Ambon, Muhajidin, SSI.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.

Basudana Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat SPB mulai menyalurkan bantuan hewan kurban untuk masyarakat menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah lalu di 2026 Masehi. Sebanyak 16 ekor sapi disiapkan untuk didistribusikan ke sejumlah masjid di Kabupaten SBB dan penyerahan bantuan hewan kurban dipusatkan di lapangan Masjid Al-Muhajirin Desa Piru, Kecamatan Seram Bagian Barat pada hari Selasa 26 Mei. Kegiatan tersebut berlangsung dihadiri jajaran pemerintah daerah, tokoh agama hingga pengurus masjid penerima bantuan. Wakil Bupati Seram Bagian Barat, Selvianus Kainama, secara langsung menyerahkan bantuan sapi kurban kepada perwakilan masjid penerima manfaat. Penyaluran dilakukan melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat, Kesra, Setda Kabupaten SBB. Dalam sambutannya, Selvianus menegaskan bahwa program bantuan hewan kurban merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap masyarakat sekaligus mendukung pelaksanaan ibadah Idul Adha. Dari total bantuan yang disalurkan, sebanyak 15 ekor sapi berasal dari pengadaan pemerintah Kabupaten SBB, sementara 1 ekor sapi jenis ongol dengan bobot sekitar 850 kg merupakan bantuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Bantuan sapi presiden itu menjadi perhatian dalam kegiatan penyerahan kurban tahun ini. Sapi berbobot jumbo tersebut rencananya disalurkan kepada Masjid Jamil Desa Luhu sebagai penerima bantuan presiden. Informasi lebih lanjut, saudara dapat menyimaknya di rri.co.id.

dilaporkan hilang saat melaut di perairan Laut Seram sejak Senin 25 Mei 2026. Hingga Rabu 27 Mei 2026, korban belum juga ditemukan. Nelayan tersebut diketahui bernama Lasandi, 45 tahun. Ia dilaporkan berangkat melaut seorang diri menggunakan speedboat fiber dari pesisir desa Kawa menuju kawasan rumpon laut dalam wilayah penangkapan ikan WPP 715 Laut Seram Barat. Sebelum dinyatakan hilang, Lasandi disebut pergi mencari ikan tuna, cakalang, dan komo di lokasi yang biasa dijadikan area tangkap oleh nelayan setempat. Aktivitas itu merupakan rutinitas harian korban untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Namun hingga memasuki hari ketiga sejak keberangkatannya, korban tidak kunjung kembali ke rumah. Pihak keluarga mulai khawatir setelah upaya menghubungi korban tidak membuahkan hasil. Kabar hilangnya Lasandi dengan cepat menyebar di tengah masyarakat desa Kawa. Warga dan para nelayan setempat kemudian bergerak melakukan pencarian secara mandiri di sekitar titik rumpon laut dalam. Sedikitnya 5 unit body fiberglass milik nelayan dikerahkan menyisir perairan Laut Seram Barat. Pencarian dilakukan sejak pagi hingga sore hari dengan harapan korban segera ditemukan dalam keadaan selamat. Dan saudara, cuaca dalam kondisi gelombang di kawasan Laut Seram disebut menjadi tantangan tersendiri bagi tim pencari. Meski demikian, semangat warga untuk menemukan korban tidak surut. Hingga berita ini diterbitkan, Lasandi masih belum ditemukan dan proses pencarian terus dilakukan oleh masyarakat bersama kelompok nelayan setempat. Warga desa Kawa ini kini berharap adanya bantuan dan perhatian serius dari pihak terkait, termasuk tim SAR dan Basarnas, guna memperluas area pencarian di perairan Laut Seram demi menemukan korban secepatnya.

Salam olahraga, salam football lovers buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air. Perkenalkan Beta Doan, salah satu pencinta dan penikmat sepak bola dari kota Ambon. Berbicara terkait Piala Dunia tahun 2026, ada tiga negara yang menjadi tuan rumah di sini, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk prediksinya, siapa yang keluar sebagai juara, ada beberapa negara yang sudah Beta garis bawahi di sini. Pertama dari benua Amerika Latin, ada Argentina dan Brasil yang punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Sementara dari benua Eropa, ada Prancis, Jerman, Portugal, Inggris, dan Belanda yang juga punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Tapi kalau mengerucut ke satu negara, siapa yang paling kuat, siapa yang paling layak, buat Beta pribadi, analisa yang objektif, menurut Beta Prancis yang layak atau bisa menjuarai trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena menurut Beta, dom punya skuad yang kompetitif, skuad yang komplit untuk menjuarai trofi tahun 2026 ini. Dan buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air, mari dan nanti katong saksikan sama-sama pagelaran Piala Dunia tahun 2026. Salam olahraga, salam football.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Basudara perlu hati-hati untuk pola makan Basudara ya, karena ini menurut Sofian Marella ya, yang merupakan dokter spesialis penyakit dalam kepada RRI mengatakan bahwa masyarakat tidak boleh menyepelekan kebiasaan makan malam di atas jam 22. Ya, itu jam 22 berarti jam 10 malam ya, Pak Saudara ya. Nah, karena menurut Antua, kebiasaan tersebut itu bisa bikin ya berdampak buruk begitu terhadap kita punya sistem metabolisme tubuh. Jadi Antua menjelaskan begini, Pak Saudara. Adanya penelitian yang membandingkan waktu makan malam antara pukul 18 ya. Pukul 18 jam 6 ya, hingga pukul 22 dengan makan malam setelah pukul 22. Jadi beta ulang. Jadi Anto mengungkapkan adanya penelitian yang membandingkan waktu makan malam antara pukul 18 hingga sebelum pukul 22 dengan makan malam setelah pukul 22. Jadi antara dua itu, Pak Saudara, di bawah 22 dan di atas 22. Oke. Jadi di bawah jam 10 malam dan di atas jam 22. Itu perbandingannya. Nah, penelitian tersebut menggunakan porsi makan yang sama. Termasuk ada kandungan karbohidrat, lemak, komposisi nutrisi lainnya, itu hampir identik. Jadi sama. Namun hasil metabolisme tubuh itu menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan, Mas Saudara. Ya. Jadi untuk menjelaskan kadar gula darah pada orang yang makan di atas jam 10 malam itu cenderung meningkat lebih cepat dan bertahan lebih lama dibandingkan dengan mereka yang makan malam lebih awal. Nah, selain itu, Saudara, proses pembakaran lemak atau fat oxidation juga mengalami penurunan sehingga katompung tubuh itu menjadi lebih sulit membakar lemak secara optimal. Nah, makanya kalau karena dia tidak bisa membakar, itu makanya akan jadi gula darah meningkat. Jadi begitu, Pak Saudara. Nah, kondisi tersebut terjadi karena tubuh itu mengalami kebingungan biologis antara waktu dan beristirahat. Jadi waktunya sebenarnya untuk istirahat, tapi ini akan di dalam harus memproses makanan kan? Iya toh, karena kalau makan sudah di atas jam 10 malam, makanya akan kayak dipaksa untuk kerja lagi begitu. Jadi sekali lagi, Pak Saudara, kondisi tubuh tersebut terjadi karena mengalami kebingungan biologis antara waktu makan, waktu istirahat untuk mengolah makanan. Nah, hal ini berkaitan dengan terganggunya irama sirkadian, yakni jam biologis alami tubuh yang mengalami yang mengatur siklus tidur, metabolisme hingga produksi hormon. Jadi, Pak Saudara, ketika irama sirkadian terganggu, katompung tubuh ini sing mampu bekerja secara maksimal untuk proses makanan-makanan itu yang katong makan di atas jam 22 malam atau jam 10 malam. Nah, akibatnya yaitu tadi gula darah dan juga kadar trigliserida di dalam katompung tubuh itu bisa meningkat lebih lama. Nah, kondisi ini dinilai berpotensi meningkatkan risiko gangguan metabolisme termasuk diabetes dan kenaikan berat badan yang signifikan. Makanya ada wacana mengatakan bahwa jangan lain nanti katong kamu kalau tong makan ya. Ada betulnya juga karena itu katong tubuh yang mampu untuk mengolah makanan di waktu jam-jam itu. Karena yang harusnya dia waktu tidur, dia dipaksa untuk kerja. Akhirnya dia sih mampu untuk kerja sampai selesai, makanya akan jadi gula darah dan lain-lain dan akan bertambah-tambah tuh. Jadi, Bapak Saudara, untuk mengingatkan kebiasaan makan larut malam dalam jangka panjang ini bisa berdampak kesehatan berdampak buruk buat kesehatan tubuh, kesehatan pembuluh darah. Oleh karena itu masyarakat dianjurkan untuk mengatur pola makan dan menghindari konsumsi makanan berat mendekati waktu tidur. Dan kalau yang beta tahu nih, Pak Saudara, pernah beta baca kalau bisa 3 jam sebelum waktu tidur itu katong sudah harus istirahat makan. 3 jam sebelum itu.
Nah setelah itu kau bisa makan, tapi ya itu kau istirahat toh. Ya jadi seperti itu saudara, 3 jam 4 jam. Makanya dianjurkan untuk jam 6 itu sudah mulai makan malam. Jam 6 itu sudah mulai makan malam, selebihnya itu sudah siang bisa lah ya. Jadi begitu Pak Saudara, terima kasih untuk Pak Saudara yang masih bergabung dengan Katong di Pro Ampa Suara Budaya Maluku.

0: dong setahu segala-gala tentang Piala Dunia yang paling terbaru?
1: Sabar dulu kawan, dengar ini dulu.
2: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 2022, Qatar bikin sejarah sebagai negara Timur Tengah pertama yang jadi tuan rumah Piala Dunia. Qatar sambut jutaan supporter dari berbagai negara, dengdong pun pertunjukan musik tradisional, tarian khas Teluk Arab, sampai deng parade budaya yang paling megah sekali. Salah satu yang paling tarik perhatian dunia tuh alat musik tradisional Arab yang dipakai par meramaikan suasana Piala Dunia. Darbuka jadi alat musik yang paling sering dipakai. Bentuknya macam drum kecil, model piala, dan bunyi yang cepat dan semangat. Alat ini nih biasa dimainkan waktu parade supporter, kemudian waktu festival budaya, sampai sambut tamu internasional. Piala Dunia 2022 bukan cuma ajang pesta sepak bola sah, tapi juga jadi ajang perkenalkan budaya dan tradisi Qatar ke semua orang di seluruh dunia.

Energi listrik adalah kebutuhan pokok dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun, penggunaan energi listrik yang berlebihan dapat berdampak negatif pada lingkungan. Kita dapat menghemat energi listrik dengan menggunakan lampu hemat energi yang lebih efisien. Selain itu, penting untuk mematikan peralatan listrik yang tidak digunakan, seperti televisi, komputer, dan lampu saat meninggalkan ruangan untuk menghemat energi listrik di rumah. Gunakanlah alat-alat elektronik yang hemat energi, seperti kulkas dan AC dengan label energi yang baik. Matikanlah peralatan listrik yang tidak digunakan dan hindari penggunaan AC atau penghangat ruangan secara berlebihan. Sebab itu, manfaatkanlah cahaya alami seoptimal mungkin dengan membuka jendela dan mengurangi penggunaan lampu di siang hari.

mau kasih ucapan buat Mbak Saudara, selamat menikmati hari libur saja buat Mbak Saudara. Hari ini ketemu masuk di hari Kamis. Ya betul ya, hari Kamis. Hari Kamis di ya masuk di hari ke-28 ya, Mbak Saudara. Saya yang terasa mudah-mudahan ya 27 hari yang lalu Kota Su melakukan hal yang terbaik yang Kota bisa lakukan, baik untuk Kota pun diri sendiri maupun untuk orang lain dan untuk siapa saja, dimanapun tempat Kota berada dan dimanapun tempat Kota mengabdi. Saudara, sudah jam 7 lebih 57 menit, masih bersama dengan Kota di Prompart.

Saudara, Kodam 15 Patimura menyiapkan puluhan ekor hewan kurban untuk dibagikan kepada prajurit dan masyarakat pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Tercatat ada 60 ekor sapi dan 18 ekor kambing yang berhasil dihimpun dari para perwira dukungan Forkopimda Maluku, dukungan Forkopimda Maluku dan Kota Ambon, serta partisipasi aktif sejumlah mitra. Pangdam 15 Patimura Mayjen TNI Dodi Triwinarto, Rabu 27 Mei 2026 menegaskan seluruh daging kurban akan didistribusikan secara tepat sasaran di wilayah Kota Ambon dan sekitarnya menggunakan sistem kupon. Sebanyak 5.000 kupon telah disiapkan dan dibagikan di 10 titik strategis. Selain pembagian daging melalui kupon, Kodam 15 Patimura juga menyalurkan bantuan berupa 15 ekor hewan kurban ke 15 masjid untuk mendukung pelaksanaan ibadah kurban di lingkungan masyarakat. Tidak hanya itu, penyaluran hewan kurban juga menjangkau Satuan Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan Yonif TP dan Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan Brigif TP hingga ke wilayah Maluku Utara demi memperkuat rasa kebersamaan dengan para prajurit. Jenderal Bintang 2 ini berharap momentum Idul Adha dapat menjadi sarana untuk memperkuat kepedulian sosial serta mempererat kemanunggalan antara TNI dan rakyat.

0: Kakak, bantu aku dong bikin PR.
1: Kakak juga lagi bikin PR, Dek.
0: Kemana lagi ya?
2: Sayangi anak Anda. Berikan perhatian khusus bagi mereka, karena masa depannya ada di tangan Anda.

Kesehatan adalah investasi paling berharga. Pola hidup sehat, gizi seimbang, dan aktivitas fisik menjaga kualitas hidup kita. Masyarakat sehat menciptakan bangsa yang produktif dan kuat. Jaga kesehatan hari ini untuk masa depan yang lebih baik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bah saudara, erosi di Indonesia ini sering baku dapa. Cuma orang-orang bilang ini bencana alam yang cuma kecil-kecil sa. Erosi itu biasanya jadi karena tanah sudah berubah. Terus ada bantuan dari luar kayak air, angin, atau es. Kadang juga karena ada perubahan beban atau gara-gara makhluk hidup. Erosi ini juga akan jalan pelang-pelang tapi pasti. Akhirnya lapisan tanah itu jadi tipis. Terus lahan susah subur lain. Kadang-kadang erosi juga

kabar saudara? Masih Neng Pro Amba di sini, Mbak Saudara. Jadi kemarin tuh katong su rayakan hari Idul Adha, terus sudah katong su jalan-jalan juga bersilaturahmi di tamang-tamang perumah. Nah, Mbak Saudara, pasti kemarin itu makan enak pas kali, makan enak. Dan pasti itu ada daging-dagingnya. Daging-dagingnya hari ini juga ya. Hari ini karena kemarin itu kan momennya baru mau potong daging kurban toh. Nah, jadi hari ini nih. Memang hari raya Idul Adha itu selalu identik dengan melimpahnya stok daging kurban di rumah. Mulai dari daging sapi, daging kambing. Tapi Mbak Saudara, di balik akampung kelezatan itu hidangan sate, gulai, rendang. Oh, enak sekali. Ada risiko, Mbak Saudara. Ada risiko ya. Risiko kesehatan yang nyata itu mengintai katong kalau katong konsumsi terlalu berlebihan ya. Jadi Mbak Saudara, merujuk pada data kesehatan dari laman Halo Dokter, ada setidaknya 5 masalah kesehatan utama yang rawan muncul atau kambuh selama momen Idul Adha akibat konsumsi daging merah dan masakan bersantan yang tidak terkontrol. Tapi kita percaya bahwa Mbak Saudara, makan hanya pas di momen-momen tertentu saja toh, bukan setiap hari toh, bukan setiap dua hari sekali toh, bukan setiap satu minggu sekali kan. Ya, jadi asal pardong tahu sah ya, kolesterol ini apa namanya merupakan salah satu penyakit yang bisa timbul ketika katong makan daging terlalu labe ya. Jadi kolesterol tinggi itu salah satunya karena katong terlalu makan daging sapi, daging kambing ya, makanya ini akan bisa melonjakkan kadar kolesterol jahat yang memicu risiko penyakit jantung dan stroke. Lalu ada juga gangguan pencernaan. Kalau misalnya katong makan terlalu banyak juga, terutama yang menggunakan santan yang kental-kental tuh, itu dapat memperberat kerja lambung. Lalu yang berikutnya asam urat pasti. Nah, jadi kalau yang su asam urat tuh makan hati-hati, ngatang ngatang. Kalau su tau asam urat sudah, jangan makan lain. Tapi kalau mau makan ya sudah, tanggung risiko toh. Karena begini Mbak Saudara, daging merah di daging sapi maupun daging kambing itu, dan akan pun jeroan-jeroan itu mengandung zat purin yang tinggi, akan paling tinggi. Jadi kalau misalnya katong konsumsi akan terlalu lebih, itu bisa memicu radang sendi. Nah, lalu yang berikutnya dehidrasi. Dehidrasi ini kalau misalnya katong konsumsi protein daging dalam jumlah yang besar, akan paksa katong pun ginjal prakerja lebih aktif untuk produksi urin. Jadi kalau misalnya tidak diimbangi dengan minum yang cukup, tubuh akan cepat dehidrasi. Jadi begitu Mbak Saudara, kalau katong makan daging banyak, maka katong minum juga harus banyak. Begitu, karena dia punya sistemnya seperti itu Mbak Saudara. Kalau katong makan daging terlalu lebih, maka itu karena kan ada protein daging kan. Nah, itu akan memaksa ginjal untuk bekerja untuk memproduksi urin. Makanya katong harus imbangi dengan banyak minum juga. Lalu yang berikutnya adalah sambalit. Mbak Saudara, daging merah itu sama sekali sing mengandung serat. Ingatang, dominasi makan daging tanpa sayur ini akan membuat sistem pencernaan macet ya. Jadi supaya momen lebaran kurban tetap berjalan hangat tanpa harus berakhir di meja dokter, masyarakat diimbau untuk menerapkan langkah pencegahan. Pencegahannya begini Mbak Saudara. Kenapa itu suara tiba-tiba begini nih? Ya, jadi pencegahannya katong harus kurangi atau batasi porsi dan pilih daging yang rendah lemak. Batas aman konsumsi daging merah itu untuk orang dewasa berkisar antara 50 sampai 70 gram per hari. Lalu daging jeroan. Nah, bagi pemilik riwayat asam urat dan kolesterol, ini sangat disarankan untuk menghindari bagian jeroan seperti hati, babat, usus. Nah, sudah selesai itu toh. Lalu yang berikutnya wajib imbangi serat.
Selalu selingi makan daging dengan konsumsi sayuran hijau dan buah-buahan sebagai penyapu kolesterol alami sekaligus pelancar pencernaan. Lalu yang berikutnya itu tadi yang Mbak bilang, perbanyak minum air putih. Jadi imbangi juga dengan air putih yang banyak ya. Terus yang terakhir, perhatikan cara pengolahannya, Mbak Saudara. Kurangi metode menggoreng atau menggunakan santan yang dipanaskan berulang-ulang ya, jangan. Nah, jadi Idul Adha ini momen penuh berkah dan kebersamaan dengan menjaga pola makan yang seimbang serta bijak dalam mengolah daging kurban. Kehangatan hari raya itu dapat dinikmati dengan atau tubuh yang tetap sehat dan juga bugar setelah itu ya, Mbak Saudara. Dan kayak banyak Bapak Saudara yang masih bersama dengan Katong di Pro Ampa Suara Budaya Maluku, itu tadi Katong kabar buat Bapak Saudara, informasi saja buat Bapak Saudara. Mudah-mudahan akan bermanfaat buat Katong semua.

0: dong setahu segala-gala tentang Piala Dunia yang paling terbaru? Sabar dulu kawan, dengar ini dulu.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Kanada dipilih jadi salah satu tuan rumah 2026 FIFA World Cup. Deng Amerika Serikat, juga deng Meksiko lain. Ini jadi sejarah besar par Kanada karena baru pertama kali dong jadi tuan rumah Piala Dunia sepak bola. Nah, Piala Dunia tahun 2026 nanti jadi edisi paling spesial, paling besar dalam sejarah. Karena akan diikuti oleh 48 negara dari seluruh dunia. Hal ini bikin suasana Piala Dunia makin besar. Deng jadi simbol persatuan antar negara lewat olahraga sepak bola.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 9 waktu Indonesia Timur.

Baik, saudara, PT Pelni Persero melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan TJSL kembali menunjukkan kepedulian nyata pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Melalui program tersebut, satu ekor sapi kurban disalurkan kepada masyarakat di Kota Ambon sebagai wujud komitmen sosial perusahaan. Bantuan hewan kurban ini diserahkan langsung melalui Lembaga Amil Zakat Cendekia Maluku bekerjasama dengan PT Pelni Cabang Ambon. Langkah ini diharapkan mampu mempererat hubungan baik dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat di wilayah operasional, khususnya Provinsi Maluku. Kepala Cabang PT Pelni Ambon Ridwan Mandaliko, Rabu 27 Mei 2026 kemarin menegaskan momentum Idul Adha merupakan pengingat pentingnya nilai berbagi dan kebersamaan. Ia berharap kontribusi nyata ini tidak hanya hadir lewat layanan transportasi laut, tetapi juga menyentuh aspek sosial kemasyarakatan. Informasi lebih lanjut, saudara dapat menyimak di rri.co.id.

salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Beta Jemmy Putirulan, Ketua KPOT Provinsi Maluku, mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI sebagai radio pemegang hak siar peristerial Piala Dunia 2026.